0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Teman terbaik.

0: Jack it up.
1: Oke, teman Pro 2, masih di Spada yang sudah 2 jam berjalan. Ini udah jam 8 pagi ya, dari jam 6 tadi aku udah nemenin kamu. So, udah lumayan panjang gitu ya perjalanan aku, 120 menit dan masih tersisa 120 menit lagi. Tapi perjalanan panjang juga ini sedang dipersiapkan ya untuk ajang yang sebentar lagi akan digelar, tepatnya di bulan Oktober. Siapa sih yang gak tahu MotoGP Mandalika 2026 ya. Kabarnya nih teman Pro 2, penjualan tiket ajang MotoGP itu sudah mencapai sekitar 42% ya. Dimana pemerintah provinsi NTB optimistis angka tersebut akan terus meningkat mengingat waktu penjualan masih berlangsung selama 3 bulan sebelum balapan. Dan Wakil Gubernur NTB Ibu Indah Damayanti Putri mengatakan capaian penjualan tiket saat ini dinilai cukup positif jika dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Menurutnya pada MotoGP 2025 peluncuran penjualan tiket baru dilakukan sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan. Sedangkan tahun ini dimulai lebih awal ya. Ia mengungkapkan strategi penjualan tiket tahun lalu dan tahun ini berbeda. Tahun lalu launching tiket hanya sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan, sementara tahun ini ada ruang waktu hampir 3 bulan. Jadi selain mendorong penjualan tiket, Pemprov NTB bersama penyelenggara juga menyiapkan sejumlah kegiatan pendukung untuk meningkatkan antusiasme menjelang MotoGP Mandalika. Dia mengatakan kalau berdasarkan komunikasi dengan pihak penyelenggara, akan ada rangkaian kegiatan pra-event yang melibatkan berbagai kalangan termasuk siswa sekolah menengah kejuruan SMK dan pelaku industri pariwisata. Di sisi lain, pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap kesiapan sektor transportasi dan akomodasi. Menurut Indah, kelancaran akses menuju NTB menjadi faktor penting untuk mendukung mobilitas penonton, tim maupun wisatawan. Pemprov NTB katanya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar konektivitas udara dan laut menuju Lombok dapat memenuhi kebutuhan selama penyelenggaraan MotoGP. Ia menambahkan komunikasi juga dilakukan untuk membuka kemungkinan penambahan akses transportasi dari sejumlah daerah termasuk melalui jalur laut secara langsung menuju pelabuhan NTB ya. Terkait persaingan dengan agenda balap

Balap internasional lain, Indah tetap optimistis. MotoGP memiliki pasar tersendiri. Menurutnya, pengalaman tahun lalu menunjukkan MotoGP Mandalika tetap mampu menarik perhatian meski berlangsung berdekatan dengan ajang Formula One di Singapura, ya. Dan untuk MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan di sirkuit Mandalika pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Dan semoga aja kembali menjadi salah satu agenda sport tourism terbesar di Indonesia. Ya, pemerintah berharap penyelenggaraan tahun ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi sektor perhotelan, transportasi, UMKM, dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

Jangan ganggu, by Mario Ginanjar. Iya, jangan suka saling mengganggu teman Pro 2, tapi lebih baik saling membantu, ya nggak sih? Karena di sini apapun program, apapun kegiatan gitu ya, kalau kita saling membantu satu sama lain gitu ya, semuanya akan bisa terselenggara dengan baik, semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik dan tentunya tepat waktu sesuai dengan harapan bersama ya. Dan harapannya gitu ya teman Pro 2, di apapun kegiatan yang sedang kamu lakukan saat ini ya, terutama untuk yang mempersiapkan momen-momen di 17-an Agustus nanti gitu ya, terus juga momen-momen lomba-lomba, momen-momen latihan bareng gitu ya, itu kalau gak bareng-bareng gak bakal bisa kompak ya. Jadi kekompakan itu emang harus banget untuk dijaga gitu ya. Untuk menjaga itu memang kadang gak mudah. Ada aja dramanya, ada aja gitu ya, hal-hal yang mungkin kita akan temui, bahkan kita gak sangka-sangka itu bakal jadi pembelajaran yang menarik gitu ya untuk kita semua ya. So buat teman Pro 2 ya, mungkin sekarang lagi belajar banyak hal ya di bulan November Agustus ini gitu ya. Semoga banyak pelajaran baik sih yang didapetin ya. Dan aku juga ini lagi mempelajari berbagai macam informasi yang harus aku share buat kamu ya, termasuk gimana sih supaya terus bisa berkarya, supaya bisa terus menunjukkan dedikasi gitu ya. Dan karya kamu itu istilahnya gak cuman untuk sebagai hiburan aja gitu, tapi ada pesan-pesan yang ingin disampaikan lewat karya lagu kamu gitu ya. Walaupun itu gak cuman secara kata-kata gitu ya, secara visual gitu ya. Karena ternyata gitu ya, grup vokal Indonesia ya itu kembali menyapa dengan ada pesan-pesan di balik lagu itu juga. Ntar aku bakal bahas deh ya. Udah siap belum? Itu loh yang nyanyi itu. Tapi ntar deh aku bakal bahas untuk kamu. So stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Ciu, Salma Salsabil teman Pro 2. Iya, ini Salma Salsabil kayaknya melihat fenomena anak muda bekerja gitu ya, dari pagi dan pagi lagi tapi datang tetap dan mensyukuri segalanya gitu ya. Emang enggak lupa untuk bersyukur walaupun seadanya. Tapi ada minimal gitu ya syukur-syukurnya ya, daripada yang enggak pernah mensyukuri gitu ya teman Pro 2. Aduh, parah banget sih. Tapi kalau menurut aku, kamu masih bisa punya pekerjaan aja, itu adalah salah satu rezeki yang patut banget untuk disyukuri setiap harinya, walaupun memang dengan berbagai macam gejolak tantangan yang ada gitu ya. Tapi tetap jalan bekerja. Dan mungkin kamu yang udah siap bekerja lagi di pagi hari ini, lanjutin lagi aktivitasnya ya. Aku udah siap ya dengan informasi yang tadi aku udah bilang gitu ya, berkarya, bekerja gitu ya, menghasilkan karya ya. Itu tentu gak boleh berhenti sampai di situ aja. Sama kayak Bukan salah seorang ya, ini grup vokal sih ya. Siapa sih yang gak kenal dengan lagu Udah Siap Belum? Nah itu dia yang nyanyi gitu ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang dia bakalan punya karya terbaru lagi gitu ya, lagunya ya teman Pro 2 yang ini di sini menunjukkan kalau ternyata potensi yang ada di Indonesia ini gitu ya, ternyata bisa disajikan dengan cara yang apik juga gitu ya. Salah satunya adalah lokasi terminal Pondok Cabe yang jadi lokasi dance practice Hong ya, dan grup vokal Nona ini gitu ya, itu memang buat video dance di situ gitu ya, yang pada umumnya kan direkam dalam studio, tapi sekarang dia tuh merekamnya gitu ya di terminal Pondok Cabe Tangerang sebagai lokasi syutingnya ya. Dan grup bentukan 88 Rising ini gitu ya memilih lokasi tersebut dan dipadukan dengan berbagai elemen visual khas Indonesia yang semakin memperkuat identitas artistik Nuna ya. Dan konsep ini menjadi bukti kalau konsistensi mereka dalam menghadirkan unsur budaya dan keseharian Indonesia ke dalam karya-karyanya, termasuk audiens global juga. Kalau menurut aku kreatif banget gitu ya, apalagi ada suara ini, suara belnya om telolet om itu loh ya. Jadi kayak jadi salah satu yang memperkenalkan ciri khas-ciri khas yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kayak kita emang harus support juga gitu ya, kita punya banyak banget keunikan-keunikan ternyata gitu ya lewat lagu-lagu ini. Semoga aja bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan bahwa indahnya Indonesia, berbagai macam keunikan Indonesia gitu ya, bisa masuk gitu ya dalam karya-karya yang udah siap belum kamu dengerin. Kayaknya aku puterin lagu itu aja deh buat kamu ya, supaya makin santai di pagi hari ini, mempersiapkan aktivitas kamu yang masih bakalan panjang.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

setuju banget sama lagunya Pai Burman, Tanah Air ya. Kemanapun kita berpijak, kemanapun kita melangkah gitu ya teman Pro 2, di seluruh belahan dunia kita harus ingat tanah air kita Indonesia. Apalagi di bulan Agustus ya, mungkin itu selalu kita jadikan momen gitu ya untuk melihat seperti apa sih atau apa sih yang sudah kita lakukan gitu ya dalam membawa nama Indonesia gitu ya teman Pro 2. Karena banyak banget potensi-potensi anak-anak muda yang ada gitu ya di seluruh Indonesia gitu ya. Dan salah satunya teman Pro 2 ini anak-anak SMK NU Banat Kudus ya, itu kembali menorehkan prestasi lewat karya siswanya yang berhasil tampil di Indonesia Fashion Week 2026. Mereka tuh menampilkan 9 busana ready to wear yang dikerjakan selama 2 bulan ya, dan dimulai dari pembuatan ide kreatif hingga produksi koleksi. Dan kali ini koleksi mereka tuh sukses memukau para tamu undangan di Indonesia Fashion Week 2026 dengan mengangkat tema teknik anyam dan wastra khas Pulau Nias. Jadi di balik pencapaian tersebut, SMK NU Banat Kudus itu sudah membekali para siswanya dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan standar industri. Jadi gak heran kalau mereka talenta-talenta muda yang terus melahirkan karya yang berprestasi gitu ya. Jadi semoga aja nanti gitu ya banyak karya-karya lahir gitu ya dari anak-anak muda, bahkan yang baru duduk di jenjang SMA pun ini membuktikan bisa juga loh teman Pro 2 ya mulai berkarya di usia muda ya. Ini usia-usia privilege sih menurut aku ya, karena pasti akan banyak banget ajang-ajang untuk bisa menunjukkan talenta dan juga karya. Kamu mau coba? Boleh, coba dicari yang sesuai dengan passion, bakat dan minat kamu juga.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Jack it up. Check it out, masih di Spada. Udah di jam 9 pagi, jam 9 lewat 9. Sekarang udah 10 ya teman Pro 2. Dan di pukul 9 lewat 10 pagi ini aku masih menemani kamu. Berarti sisa 50 menit lagi nih aku ngasih semangat untuk teman Pro 2 yang sekarang masih sibuk dengan berbagai rutinitasnya, berbagai macam hal yang sedang kamu persiapkan untuk bulan Agustus ini. Ya semoga hari ini masih jadi hari yang bersemangat untuk kamu. Kenapa? Karena aku punya info juga nih ya terkait dengan beberapa event yang akan digelar ya, termasuk di RRI Mataram teman Pro 2 yang gak boleh kamu lewatkan, apalagi yang punya bakat menyanyi. Ya sekarang tuh saatnya kamu menunjukkan kemampuan kamu di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Karena pendaftaran Bintang Radio ya itu udah dibuka dari tanggal 4 sampai 30 Agustus 2026. Jadi daftarkan diri kamu ya secara online, pilih RRI Mataram sebagai satker, terus ikuti seluruh ketentuan yang sudah tertera gitu ya. Itu bakal ada semuanya, kamu harus isi semua data-data kamu ya, dan siapkan ya penampilan terbaik kamu, pilih lagu sesuai kategori putra atau putri dan lagu daerah. Dan tentu aja kamu jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari talenta terbaik Indonesia dengan melangkah hingga panggung nasional. Seburuan aja langsung kamu cek ya di Instagram @RRIMataram atau juga @Pro2FMMataram untuk menjadi Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Berizky Febian, teman Produa. Lagunya asik banget ya. Kalau lagu-lagu ala Iki itu emang punya apa ya, punya ininya, punya kesannya, punya pesan yang semua orang tuh mungkin ada yang merasakan relate, tapi ada juga yang kayak lu jangan sampai deh kayak gitu ya. Tapi ada pesan-pesan yang bakal ngebuat kita banyak belajar gitu ya, tentang kehidupan. Kalau ini kehidupan ala-ala nona gitu. Oke, dan aku masih punya informasi nih buat teman Produa yang pagi ini masih disibukkan dengan berbagai macam rutinitas ya, termasuk persiapan kamu untuk kegiatan-kegiatan yang akan digelar gitu ya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Karena bentar lagi tuh kan selain 17-an ada ini juga, ada pemilihan ketua KONI NTB ke depannya gitu. Terus juga ada ajang MotoGP juga. Terus kemarin merupakan Hari Dharma Wanita juga. Terus ada kegiatan MTQ ya. Bentar lagi juga lomba-lomba ya. Itu kayaknya enggak bisa lepas dari kita. Dan ada gelar rakor juga untuk event MotoGP 2026 ya, di mana lalu lintas, kemudian apalagi nih yang dibahas ya, mobilitas ya, itu dibahas secara menyeluruh ya oleh Polda NTB yang mulai mematangkan seluruh skema pengamanan menjelang gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2026. Jadi kemarin memimpin rapat langsung Bapak Kapolda NTB Irjen Polisi Kalingga Rendra Raharja SEMH ya, dan bersama Wakapolda, Irwasda, pejabat utama Polda NTB, perwakilan ITDC, serta jajaran Polres, Polresta untuk memastikan seluruh persiapan berjalan maksimal. Karena ini kan bukan gawe Indonesia ya, tapi internasional ajangnya ya. Dan Kapolda NTB menegaskan pengamanan MotoGP harus dilaksanakan secara proporsional, kolaboratif, dan juga sinergis. Karena menurutnya seluruh instansi perlu terlibat ya, sejak tahap perencanaan agar potensi kendala itu bisa diantisipasi lebih awal ya. Dan Kapolda Irjen NTB ya, Bapak Kalingga Rendra Raharja ya, itu mengatakan bahwa perhatian terhadap pengamanan jalur kawasan ekonomi khusus Mandalika ya, itu harus diberikan perhatian yang serius untuk kelancaran arus lalu lintas, dan potensi sengketa lahan maupun aksi unjuk rasa itu jadi fokus juga supaya menjaga citra Indonesia di mata dunia. Ini kita bukan cuma bawa nama Pulau Lombok, Lombok Tengah, NTB gitu ya, tapi membawa Indonesia gitu ya. Karena ini adalah aja yang internasional yang tentunya akan mendatangkan banyak banget wisatawan gitu ya, dari mancanegara yang akan hadir langsung di Lombok.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Okay, check it out teman Bro 2 ya. Yeah, dan aku masih ngecek-ngecek juga banyak informasi-informasi yang ini jadi salah satu yang ngebuat kita harus harus mempersiapkan diri dengan berbagai macam ajang-ajang nasional, internasional, terus juga berbagai macam event gitu yang akan semakin membuat kita tuh bisa menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia, ya. Dan itu disampaikan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan kalau pemerintah mendorong sektor pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event internasional. Menurutnya, event menjadi salah satu cara untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia. Dan Airlangga menjelaskan maskapai yang ada gitu ya, itu bisa punya berbagai macam destinasi gitu ya, dengan target 178 ribu wisatawan mancanegara. Dan tentunya ada berbagai macam program gitu ya dalam mendukung penyelenggaraan berbagai macam event internasional ya, sebagai daya tarik wisatawan juga ya. Kayak misalnya seperti yang tadi aku udah kabarin yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah kita, yaitu event MotoGP di Mandalika, terus ada juga Borobudur Marathon ya, terus ada juga event-event musik yang akan segera digelar juga di Indonesia ya, yang akan menjadi salah satu cara gitu ya. Di sini ya Bapak Airlangga mengungkapkan pemerintah sudah berdiskusi dengan Menteri Pariwisata mengenai penyelenggaraan berbagai event. Jadi menurutnya event menjadi salah satu cara untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia. Dan Bapak Airlangga juga menyampaikan kalau Indonesia dan Thailand itu juga sudah menandatangani nota kesepahaman MOU yang salah satu isinya mencakup pengoperasian penerbangan regional Transnusa. Rute tersebut menghubungkan Bangkok, Jakarta dan Phuket dan Pasar yang diharapkan bisa meningkatkan kunjungan ke Indonesia. Wow, tinggal nyebrang ke Bali bisa ke Thailand juga nih teman Pro 2. Selain itu juga Airlangga menambahkan Presiden juga telah membahas peluang penerbangan langsung dari Belarus menuju berbagai destinasi di Indonesia. Menurutnya pemerintah membuka kesempatan bagi Belarus untuk melayani gitu ya penerbangan destinasi wisata gitu yang ada di Indonesia gitu ya. Penerbangannya itu langsung ke destinasi di Indonesia. Keren banget, mau kemana? Ke Lombok aja. Dan Airlangga juga memaparkan jumlah kunjungan wisatawan selama Januari hingga Juni 2026 itu mencapai 7,4 juta atau tumbuh 5,71% dari bulan Januari hingga Juni. Tourism meningkat ya 7,4 juta. Wow ya. Dan Airlangga juga mengemukakan tingkat hunian kamar hotel meningkat hingga hampir 51,29% dan juga menyebut pengeluaran wisatawan mancanegara naik 6,36% secara year on year dengan capaian 1.313. Aduh ini keren banget sih ya. Semoga aja angka-angka ini kita bisa terus bertambah dan kesejahteraan, aduh pokoknya semua hal-hal baik itu juga bisa bertambah gitu ya dengan adanya event-event dan kita punya tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Oke, teman berdua, gak berasa banget nih waktu aku udah hampir 4 jam ya nemenin kamu di Produa FM di Spada. Edisi hari ini di hari Kamis ya, 6 Agustus 2026. Dan itu artinya aku harus segera pamit undur diri. Tapi thank you banget ya untuk kamu yang udah dengerin dari tadi, untuk yang udah menikmati harinya dengan semangat gitu ya. Dan semoga aja hari Kamis ini berbuah manis. Oke, kalau gitu karena udah hampir jam 10 pagi, aku pamit undur diri ya. Dan langsung dari kawasan aku 83 Ampenan, aku pamit, bye-bye.

0: Multiple Waktu Isi Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Polda NTB mulai mematangkan seluruh skema pengamanan menjelang gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP 2026. Dan Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja SEMH di hari Rabu 5 Agustus 2026 memimpin langsung rapat koordinasi bersama Wakapolda Irwasda, pejabat utama Polda NTB, perwakilan ITDC, serta jajaran Polres dan juga Polresta guna memastikan seluruh persiapan berjalan maksimal. Kapolda NTB menegaskan pengamanan MotoGP harus dilaksanakan secara proporsional, kolaboratif, dan juga sinergis. Menurutnya, seluruh instansi terkait perlu terlibat sejak tahap perencanaan agar setiap potensi kendala dapat diantisipasi lebih awal. Informasi selanjutnya, kasus batuk pilek dan juga demam meningkat dalam beberapa bulan terakhir saat musim kemarau. Keluhan disebabkan berbagai virus pernafasan yang masih bersirkulasi di masyarakat. Virus penyebab meliputi influenza, RSV, serta COVID-19 dengan aktivitas lebih rendah. Gejala meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Hafiza mengatakan peningkatan kasus dipengaruhi perubahan musim dan meningkatnya aktivitas masyarakat, kontak di sekolah maupun perkantoran, dan menurutnya mempercepat penyebaran virus pernafasan. Pencegahan dapat dilakukan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, dan juga memakai masker saat sakit. Masyarakat juga dianjurkan beristirahat cukup, makan bergizi, dan memenuhi kebutuhan cairan. Anak-anak dianjurkan melengkapi vaksinasi sesuai jadwal untuk meningkatkan perlindungan. Vaksin influenza juga dapat dipertimbangkan bagi orang dewasa, terutama kelompok beresiko. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Aku harap kamu sih baik-baik aja ya. Hai, sama Glow lagi. Kalau kemarin aku nemenin kamu di siang-siang, kali ini pagi menjelang siang lah ya. Dan pastinya kalau misalnya aku bertugas dari jam segini, aku bakal kelar nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Udah dibuka sama lagu Baby Boy, Honey Bee, dan juga lagu You Stole the Show. Oh my god, wrap me in your arms again. Sedih banget ya, kayak Sienna Spiro dan juga si Olivia Rodrigo nih, kayak lo bikin lagu kok bisa sih sebegitu mantepnya. Tapi ya udahlah ya, kayak kita udah gak bingung lagi karena mereka memang semantep itu. Dan pastinya kamu bisa banget request-request lagu dengan cara langsung aja WhatsApp aku di nomor 0819-02-057000. Bisa juga DM aku langsung di Instagram @produfmmataram atau di TikTok @produfmmataram. Dan jangan lupa juga di follow-follow. Dan buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, di download dulu, karena dari situ kamu bisa membuat aku didengarkan dimanapun dan kapanpun situasi kamu. Oke, sambil nungguin kamu request-request, aku bakal puterin dulu beberapa single yang bisa nemenin kamu di pagi hari ini tentunya. Oke, kalau kayak gitu aku mau puterin kamu lagu NPD biar kita makin NPD. Tapi jangan sampai berlebihan, oke? Ada I Love You But You Lebih Love Me. Terus ada juga 24/7, 24/7 kalau kata Romaria. Dan ini lagu lawas sih, 2018. Ada I Still Love You dari The Overture. Let's

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah ini.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

lagu jatuh cinta di sini. Ada Romaria 24/7. Oh my god. Sangat so sweet. Aku kalau nyanyi itu tuh kayak berasa centil banget, teman Pro 2. Ya enggak sih? Oke, kali ini aku akan membacakan wow requestan dari teman Pro 2 yang banyak banget. Ada dari Kak Maria nih. Siang Kak, salam kenal sama Maria. Salam kenal. Selamat beraktivitas dan semangat siarannya ya, Kak. Aku mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Boleh banget. Nanti aku putarin ya. Ini juga ada dari siapa nih? Dari Widya. Selamat pagi, saya Widya, fansnya Sabrina Leonard. Mau request lagunya Sabrina yang selesai dong Kak. Boleh, tunggu ya Widya. Ada juga Sarah nih. Pagi Kak, saya Sarah dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonard. Mau request lagu selesai, boleh. Oke Sarah, ditunggu ya. Dan ada dari siapa nih, gak ada namanya. Wait, aku lihat. Oh, dari Banyu. Halo Kakak. Hai. Mau request lagu dari Sabrina yang selesai, boleh banget. Ada siapa lagi nih? Ada Nesya. Halo Nesya. Mau request lagu Sabrina yang selesai. Oke, bakal aku puterin. Ada Zahra juga. Hai Min. Aku bukan admin Zahra. Ini dari fansnya Berbinar ya. Dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonard. Mau diputerin lagu selesai. Oke, ada juga nih dari siapa nih? Tasya, hai Tasya. Pagi Kak, mau request lagunya Sabrina Leonard yang selesai dong. Boleh, nanti aku puterin ya. Ini ada Kak siapa nih? Aku gak tahu nih namanya teman produk. Dari Kak Kirana. Hai Kak Kirana. Dia bilang selamat pagi Kak, mau request diputerin lagu idola aku. Siap. Yang Sabrina Leonard selesai dong. Oke. Dan ada Maria juga. Halo Maria, pagi. Mau diputerin lagu selesai juga dari Sabrina Leonard. Ya udah deh, karena memang itu requestannya. Oh, ada satu lagi nih dari Asri. Hai Asri. Pagi Kak, aku mau request lagu Sabrina Leonard yang selesai dong. Boleh. Oke, karena banyak yang request lagu Sabrina Leonard, jadi aku puterin Sabrina Leonard dulu. Abis itu aku bakal puterin lagu dari Selena Grace yang Sumpah Mati. Let's go.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

aduh, lagu yang ini lagi, lagu yang mungkin bikin kamu jadi kayak ah narik nafas lagi. Tapi aku gak pengen buat kamu narik nafas di teman pro 2. Aku cuma pengen nemenin kamu doang. Oke, okay, next teman pro 2. Ini ada lagu-lagu dari requestan juga teman pro 2 di WhatsApp. Ada Kak Lara. Kak Lara tadi sopan banget nanya ke aku. Hai Kak. Dia bilang gini, Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu, boleh gak? Boleh dong Kak, ini kan jam request. Terus aku bilang boleh. Dan Kak Lara seperti biasa mau diputerin lagu Fortune Cookie yang Mencinta dari JKT48. Oke, aku akan puterin. Dan juga ada beberapa teman pro 2 yang mau diputerin lagu-lagu hipdut ya. Ada Astaga Bercana dan juga My Mind Gue dari Naikila. Mungkin ada yang lagi bikin tren Naikila. In the statement, aku yang paling bedi. Ini adalah sebuah lagu menurut aku yang bikin kita jadi kayak makin cinta sama diri kita sendiri ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi berkegiatan dan lagi dengerin, lagi sambil ngerjain sesuatu, bisa banget dengerin aku. Oke, kita lanjut aja mendengarkan. Ini dia lagu-lagunya.

0: tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takarua, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.

tentunya bercanda. Kalau aku gak bercanda kok, teman Pro 2, tenang aja. Kamu masih punya banyak waktu dan nanti sampai di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Adalah gue Astaga Bercanda. Terus kita akan move lagi ke lagu-lagu yang bakal menemani kamu di siang hari ini. Kalau tadi juga udah lama banget aku gak dengerin lagu Love Scenario lagi. Ya ampun, kangen banget gak sih Love Scenario. Padahal aku bukan ini ya, teman Pro 2. Aku bukan, apa namanya, bukan yang K-popers banget, tapi kayak kangen aja dengerin lagu-lagu lama. Yuk kita dengerin lagu-lagu lama lagi. Buat kamu yang masih mau request-request, bisa banget. Aku bakal puterin juga lagu MMG yang tadi aku juga janjiin. Tapi karena aku agak sedikit tadi apa namanya, lebih ke distract sama Love Scenario, jadi aku puterin itu dulu. Oke, okay. Dan ini juga ada beberapa requestan dari teman Pro 2, dari Kak James, yang mau diputerin lagu Dararia dari Treasure. Dadadari, dadari. Iya gak sih yang itu, bukan sih? Semoga benar sih Kak. Terus ada Kak Uri juga, Uri Cinggu, bukan, yang mau diputerin lagu-lagu dari Blackpink. Boleh banget, nanti aku akan cariin lagu Blackpink ya. Dan kalau kayak gitu, kita ke lagu Indonesia dulu ya. Ada MMG dari Naikila.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Let's go. Wah, udah kayak K-pop zone ya. Luar biasa banget. Zona-zona buat kamu para yang suka lagu K-pop merapat sini. Boleh banget loh. Kamu mau request-request apapun itu boleh banget. Oke, okay, dan kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Kayaknya banyak banget ya gara-gara aku puterin lagu K-pop, ada banyak juga yang mau dengerin lagu K-pop. Tapi boleh dong ya. Enggak mungkin aku larang teman Pro 2. Dan next nih ada dari Kak Sandra. Hai Kak Sandra. Hai Kak, aku dengerin lagi pada puterin lagu Korea ya. Iya nih Kak, boleh dong aku request juga lagu Girls Generation yang G. Ampun, lagu centil ini lagi. Boleh banget Kak, nanti aku puterin ya. Dan ada Kak Kiki juga. Kak, aku juga dengerin nih, mau diputerin lagu New Jeans yang Super Shy. Super Shy, boleh banget. Nanti bakal aku puterin juga. Dan ini juga ada beberapa requestan lagi sih teman Pro 2 ya, yang bakal aku bacain lagi nanti. Jadi buat kamu yang mau, oh ini ada Kak Kristal. Wah, lucu banget namanya. Yang mau diputerin lagu dari Cat's Eye, tapi bukan yang Animal. Dia mau diputerin yang Gabriela. Boleh banget Kak, nanti aku puterin juga lagu Gabriela dari Cat's Eye, karena dia juga lagunya seru banget. Tapi karena dari tadi udah girl group asal Korea, ada juga ini dari Kak, siapa nih, Kak Endang. Kalau aku Kak, aku maunya diputerin lagu Hong aja dari Nona. Boleh banget. Iya ya, kita dengerin itu dulu, baru nanti kita lanjut lagi ke yang Korea-Koreaan. Oke, nanti kita dengerin Hong dulu deh ya, yang pertama-tama. Baru abis itu nanti baru kita lanjutin dengan Super Shy. Ya, dari Girls' Generation dulu. Let's go.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

siapa juga yang malu-malu kalau mau request, jangan dong, jangan malu-malu. Waktunya kamu bersinar untuk request-request karena jamnya udah makin mepet. Udah setengah jam lagi nih teman Pro 2. Dan ini dari Kak Lara juga, makasih ya Kak udah diputerin lagunya. Semoga siaran Kakak siang ini berjalan dengan lancar. Amin. Selalu membawa kebaikan. Amin. Dan juga keberkahan di dalamnya. Amin. Dan jangan lupa juga buat makan siang ya Kak. Tetap semangat siarannya. Iya, nanti aku makan siang ya, tunggu agak sepi nih. Karena aku introvert. Jadi aku masih joget-joget dari tadi di belakang mic ya. Dengan lagu-lagu yang sangat-sangat membawa aku jadi bahagia juga, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi karena ternyata kalau misalnya udah diputerin lagu-lagu Korea, banyak juga ya yang mau request lagu-lagu ini. Jadi kayak satu-satu dulu ya. Ini ada Kak Diana yang pengen nostalgia dengan lagunya Zico yang Any Songs. Oke, boleh banget Any Song ya, gak pakai S di belakangnya. Terus ada juga lagu dari ini requestan dari Kak Asmara. Asmara, bukan, yang tadi mau diputerin lagu Gabriella dari Cat's Eye. Dan ada juga yang request lagu-lagu yang lain ya. Nanti kita cari lagu Indonesia dulu satu, oke? Okay? Dan kalau kayak gitu, mari kita mendengarkan sama-sama. Ini lagunya juga asik banget sih. Aku yakin yang gak terlalu suka K-pop juga tahu lagu ini. Let's go!

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Yeay, ca-ca-ca. Untuk kamu di siang hari ini yang lagi mungkin mengerjakan banyak hal, karena awal bulan ya, baru seminggu di bulan Agustus, teman Pro 2. Dan masih banyak juga nih hal yang mungkin masih kamu bakal kerjain ya, karena kita bakal upacara juga di bulan ini. Terus juga mungkin ada acara-acara menjelang 17 Agustus seperti biasa. Bakal ada lomba-lomba, lomba balap karung kayak lomba apapun, banyak banget biasanya. Soalnya di komplek perumahan aku pun udah ini teman Pro 2 udah rame banget ya, yang merancang bakal mau lomba apa, lomba ini, dan anak-anaknya udah pada disuruh ikut-ikutan nih. Apakah kamu juga udah disuruh ikut-ikutan? Karena aku udah banget nih teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih bisa request-request juga ya, karena ini baru jam 11.38, jadi bisa banget. Caranya gampang banget, tinggal WhatsApp dan DM aku aja. Oke? Okay? Dan buat kamu yang belum tahu ya, kamu bisa cek juga karena tahun ini akan ada Bintang Radio Indonesia lagi ya, yang diselenggarakan sama RRI, dan lagu-lagunya juga lagu-lagu yang aku suka. Salah satu lagunya adalah lagu Raisa yang judulnya Bila. Oh my god, itu lagu kesukaan aku banget, from Raisa ya. Di album Ambivert-nya kalau gak salah. Terus ada juga beberapa lagunya, ada Bawa Dia Kembali dari Mahalini dan juga Rayu. Nah, karena itu adalah lagu pilihan wanita, aku mau puterin lagu itu buat kamu. Siapa tahu kamu mau ikut Bintang Radio, didengar dulu lagu-lagunya dari Raisa, Mahalini, baru Marion Jola ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

waktu kamu untuk merayu aku buat memutarkan lagu favorit kamu. Sayangnya udah abis teman Pro 2. Terima kasih juga yang udah request-request di hari ini. Tenang aja, Pro 2 Hitlist bakal selalu ada dari jam 10 sampai di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Thank you banget buat yang belum bisa requestannya masuk. Ya udah, nanti requestnya besok lagi ya disambung. Karena 2 jam teman Pro 2 waktunya lumayan lama. Kalau dulu cuma sejam doang. Sekarang udah 2 jam. Oke. Okay? Jadi thank you banget buat yang udah yang udah request-request. Dan ini ada lagu dari Wijaya 80 juga, salah satu lagu pilihan buat cowok sih kalau yang ini ya. Judulnya adalah Terakhir Kali. Buat kamu didengerin lagi, siapa tahu kamu mau ikut Bintang Radio. Jangan lupa untuk update informasinya di Instagram RRI_Mataram atau enggak di Pro 2 FM Mataram. Oke, okay, see you. Dan habis ini jangan kemana-mana karena masih ada aku sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Santai siang, masih sama Glo teman Pro 2. Dan kali ini bakal ada informasi seputar ekonomi, terus juga pelaku industri kreatif dan juga UMKM yang nemenin kamu sampai nanti di jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Karena ini juga udah jam istirahat ya, jadi buat kamu yang lagi istirahat, silakan mencari makanan kamu, cari yang enak-enak ya, yang bisa membantu mood kamu jadi naik juga teman Pro 2. Oke, biar makin semangat mau kerja, mau sekolahnya. Yang sekolah semangat, yang belum sekolah nanti bakal yang belum kerja nanti bakal kerja juga sih ya. Oke, sambil ditemenin sama lagu-lagu yang bakal aku puterin, tadi juga udah dibuka sama lagu Menjauh ya, kalau gak salah, dari Vanessa Z. Jangan menjauh juga dari aku, pastiin kamu tetap sama frekuensinya di 104,2 FM Mataram, karena masih ada aku.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Informasi seputar UMKM buat kamu teman Pro 2. Sepertinya kayaknya makanan-makanan Indonesia ini harus sudah kita perkenalkan ke dunia-dunia internasional. Kenapa? Karena memang rasanya tuh unik-unik banget ya. Selain mungkin berbeda dari minuman-minuman yang lain, menurut aku memang sudah layak juga diperkenalkan sih. Contohnya ada tahu gak? Cendol sih bahasanya ya. Cendol tuh menurut aku tuh harus sudah go internasional tahu, dengan ya cita rasa agak sedikit kayak ibarat kalau di Jepang itu matcha, kalau di sini tuh adalah es dawet. Nah itu enak-enak, ada rasa-rasa daunnya tapi enak banget. Nah kalau di desa Kanoman ini punya berbagai macam potensi UMKM yang bisa jadi penggerak perekonomian masyarakat di situ. Salah satunya adalah jaewangi. Ini adalah minuman herbal tradisional yang berbahan dasar rempah-rempah yang diproduksi sama Ibu Siti. Lucu banget, ini ada tim KKN yang melaksanakan kegiatan observasi dan juga dokumentasi buat proses pembuatan jaewangi di kediaman Ibu Siti. Nah pastinya kegiatan ini juga bisa mengenalkan potensi produk lokal sekaligus juga menjadi peluang pengembangan usaha biar bisa mampu ya di pasar yang lebih luas lagi. Aku doain semoga Ibu bisa go international ya Bu produknya, dan kegiatan ini juga pastinya seru banget ya, karena jaewangi ini menurut aku adalah sebuah produk yang memang harus diperkenalkan juga ya. Kayak kenapa kita gak mau perkenalkan minuman-minuman yang berbau lokal-lokal untuk dunia internasional. Boleh banget tuh. Dan semoga bukan cuma ini aja tapi juga yang lain-lainnya.

0: Suara Pro 2, karena ini udah menunjukkan 12:25, saatnya dikumandangkannya azan sholat zuhur ya untuk wilayah Kota Mataram dan juga sekitarnya. Jadi buat kamu yang mungkin punya banyak banget kegiatan di hari ini, jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban kamu sebagai seorang muslim dan juga muslimat ya. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan ibadah sholat. Aku mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu semua teman Pro 2 dimanapun kamu berada.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Mataram yang tentunya bakal nemenin kamu, aku sih lebih tepatnya ya, yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Informasi seputar UMKM masih menemani kamu. Tapi aku mau kasih tahu sesuatu yang penting juga nih teman Pro 2. Ada sesuatu yang seru banget buat kamu teman Pro 2. Tahu gak sih kalau mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 Badan Pusat Statistik itu bakal melaksanakan sensus ekonomi 2026 nih. Dan saat petugas sensus datang ke tempat usaha kamu, pastiin untuk memberikan jawaban yang jujur dan juga benar ya, karena setiap informasi yang kamu berikan itu bisa banget untuk ngebantu membentuk gambaran kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dan buat kamu yang nanti bakal didatengin sama petugas, data yang akurat itu bakal menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan juga program yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat teman Pro 2. Selain itu, usaha yang tercatat juga mulai dari UMKM sampai usaha besar itu bakal lebih mudah dipetakan sehingga bisa cocok dengan potensi dan juga tantangan yang emang udah diketahui juga. Tapi memang benar sih teman Pro 2, indeks ekonomi penting banget untuk kita sama-sama jujur ya. Jadi kalau misalnya ada petugas yang datang, aku harap sih teman Pro 2 untuk selalu memberikan jawaban yang jujur dan juga membantu untuk petugas mengetahui kondisi perekonomian Indonesia di saat ini. Aku tahu sekarang kita lagi kenapa-napa, tapi makanya itu pentingnya kita untuk jujur. Oke? Okay? Ingat, sensus akurat, kebijakan yang tepat juga. Selain itu, usaha yang tercatat mulai dari UMKM sampai usaha besar itu bakal lebih mudah juga dipetakan kalau misalnya kamu jawabnya jujur. Jadi potensi dan juga tantangannya itu dapat diketahui ya sama para petugasnya. Jadi mari bersama kita sukseskan sensus ekonomi 2026 dan ikut berkontribusi buat masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa juga langsung aja mengunjungi ya situs mereka di sensus.bps.go.id /se2026 atau kamu bisa pindai QR code ya yang ada di media informasi resmi BPS, Badan Pusat Statistik. Oke? Okay? Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Jadi jangan lupa selalu untuk menjawab jujur teman Pro 2, semoga itu bisa membantu kamu. Dan habis ini bakal ada informasi-informasi selanjutnya hanya di Zona Olahraga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang. Dan kali ini informasinya berbeda. Kalau tadi informasi seputar ekonomi, kali ini bakal ada informasi seputar olahraga yang nemenin kamu sampai jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu yang suka banget sama olahraga-olahraga, jangan kemana-mana, stay tune terus, karena masih ada informasi olahraga sama aku. Dan masih sama aku juga sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang lagi mau balik kantor, ya semangat baliknya, hati-hati di jalan. Rada panas ya teman Pro 2, makanya banyak yang sakit karena memang sepanas itu di luar. Aduh. Ya udah, biar kamu makin semangat lagi, aku bakal puterin kamu lagu-lagu. Ini ada lagu baru dari Jenny, Less Than a Lover, dan juga ada lagu dari Lomba Sihir, Tak Ada Waktu Tepat Untuk Berita Buruk. Oh my god. Dan juga lagu Mangu. Wah, buat kamu yang mangu kayak cocok nih. Let's go.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin lihat Instastory kamu tiap subuh udah di-track. Jadi kepikiran nyoba.

0: juga.
1: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
0: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi habis lari, kepala rasanya plong gitu.
1: Eh, habis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
0: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
1: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
0: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
1: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
0: Hah? Apaan?
1: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
1: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

informasi olahraga waktunya buat kamu teman Pro 2 yang sebenarnya lagi mendengarkan dan juga lagi nyari-nyari informasi olahraga. Cocok banget karena aku akan kasih tahu kamu. Kamu tahu enggak sih kalau sekarang itu lagi ada ASEAN Championship ya, yang di mana untuk Asia Tenggara itu lagi dicari siapa pemenangnya. Jujur adalah Indonesia yang pengen aku jagoin banget. Cuma kemarin kalah sama Vietnam 3-0 pula teman Pro 2. Jadi kayak untuk urutan klasemen sementara sih Indonesia ada di urutan ketiga ya di grup A. Jadi Vietnam memimpin grup dengan poin 10, terus disusul sama poinnya 7 ya untuk Vietnam, dan disusul sama Singapura yang 7 juga, dan Indonesia di posisi ketiga dengan 6 poin teman Pro 2. Jadi mau enggak mau di pertandingan selanjutnya ini Indonesia harus menang ya, mau enggak mau kalau misalnya masih mau untuk melanjutkan pertandingannya. Oke, dan pastinya untuk yang aku dengar-dengar sih ya, di grup A dan juga grup B itu cuma diambil juara grup dan juga runner up grup. Jadi langsung ke semi final ya. Kalau misalnya ya Indonesia enggak dapat, ya udah berarti kita kesempatannya buat apa namanya? Buat menang di Piala AFF ya harus gugur teman Pro 2. Makanya buat kamu, yuk kita dukung Indonesia sama-sama. Dan yang lebih sedihnya kenapa? Karena kemarin waktu main sama Vietnam itu tuh kalahnya di Pakansari alias di kandang sendiri. Jujur sedih banget sih aku kayak ngelihatnya. Tapi emang bagus banget Vietnam juga mainnya keren dengan cara gocek-gocekannya itu. Jadi kayak menurut aku wow, luar biasa banget buat Vietnam ya. Congratulations, semoga bisa ya untuk menang di laga selanjutnya. Dan nanti akan aku kasih tahu juga jadwal-jadwal Piala AFF. Oke, stay tune.

Presean adalah seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Presean awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Pada perkembangannya, latihan ini menjadi pertunjukan rakyat untuk menguji ketangkasan dan keberanian. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca. Dan untuk menangkis serangan, pepadu atau pemain biasanya membawa sebuah perisai atau ende yang terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau. Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Kini, Festival Presean diadakan setiap tahun, terutama di Kabupaten Lombok Timur, yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Oke, waktunya buat kamu yang dari tadi nanya, Kak jadwalnya gimana? Siapa yang bakal main nih? Bla bla bla bla bla. Atau mungkin buat kamu yang masih belum tahu juga, kapan gitu ya, teman Pro 2. Oke, aku akan kasih tahu. Ini adalah pertandingan kelima dari kelima ya untuk fase grup sendiri. Di besok banget di hari Jumat 7 Agustus 2026 itu bakal ada Singapura melawan Indonesia. Ini adalah pertandingan yang menentukan kita bisa masuk enggak ya, teman Pro 2, ke semifinal di besok di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Terus abis itu disusul sama besok juga ya, ternyata di jam yang sama bakal ada Vietnam dan juga Kamboja di jam 9 waktu Indonesia Tengah juga. Dan di hari Sabtu itu di tanggal 8 Agustus 2026 bakal ada Thailand dan juga Myanmar di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dan di jam yang sama juga akan ada Malaysia melawan Filipina dengan iya, jamnya juga sama nih, jam 9 teman Pro 2 di tanggal 8. Jadi bingung gak sih kalau nontonnya mau yang mana kalau misalnya jamnya samaan gini? Tapi yang pasti ya teman Pro 2, ini adalah pertandingan yang menentukan apakah Indonesia bisa masuk ke dalam, apa namanya tuh, ke dalam semifinal ya. Karena kalau di grup, di grup A itu ada 5 ini ya, 5 apa namanya, 5 negara yang memang negaranya menurut aku sih memang ya kita bisa berharap, cuma kita gak boleh menyepelekan orang ya. Jadi kayak benar-benar harus dilatih dengan baik. Dan semoga sih pelatih Timnas Indonesia John Herman benar-benar lagi pasang strategi yang baik ya. Karena tadi aku juga sempat baca headline kalau Singapura itu punya strategi rahasia katanya. Oh my god, jangan sampai kita ketinggalan lagi teman Pro 2. Untuk di posisi pertama ini ada Vietnam. Kalau di grup A itu terdiri dari Vietnam, Singapura, Indonesia, Kamboja, dan Timor Leste. Di grup B sendiri ada Thailand, Myanmar, Malaysia, Filipina, sama Laos ya. Kalau di grup A, Vietnam itu mendapatkan 7 poin ya, dengan 2 kali menang dan 1 kali seri. Di Singapura sendiri itu 2 kali menang, 1 kali seri. Nah, kalau Indonesia itu 2 kali menang, 1 kali kalah. Jadi dia di posisi ketiga tuh. Aduh, sayang banget 6 poin ya teman Pro 2. Kalau di grup B, Thailand ini 3 kali menang ya, udah 9, dia udah tertinggi poinnya. Kayaknya menurut aku dia udah langsung lolos teman Pro 2. Terus ada Myanmar juga di posisi kedua dengan 6 poin, tapi memang golnya lebih banyak, yaitu 2 kali menang dan 1 kali kalah. Dan Malaysia juga sama, 2 kali menang 1 kali kalah. Dan Filipina 2 kali kalah 1 kali menang. Dan Laos yang kalah-kalah mulu nih. Kalau di atas Timor Leste yang kalah-kalah mulu. Oh my god. Ya udah kalau kayak begitu teman Pro 2, itu dia klasmen dan juga jadwal-jadwal pertandingannya. Jadi buat kamu yang besok udah nunggu-nunggu banget, jangan lupa dinonton dan juga dukung Timnas Indonesia. Nanti bakal aku kasih tahu juga bakal main di mana Indonesia lawan Singapura, hanya di Pro 2 FM Mataram.

0: Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
1: Sempat 4,2 Pro 2 FM Mataram.

Oke, aku udah dapat lokasinya teman Pro 2 dan nanti besok itu bakal diadain di Singapura ya, di Jalan Besar Stadium Singapura untuk pertandingan antara Singapura dan juga Indonesia. Jujur agak sedikit bingung nih gimana caranya kita menonton semuanya kalau biasa pengen nonton. Nah, untuk pertandingan Vietnam dan juga Kamboja besok juga di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah itu akan dimainkan di Hanoi ya, di Maidin National Stadium Hanoi. Ini kayaknya di, kalau di Hanoi itu di Vietnam gak sih? Ya gak? Coba lihat Hanoi. Kalau aku gak salah, iya kan, Hanoi di Vietnam teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau, mungkin ada kepikiran mau kesana di beberapa hari terakhir, bisa kali. Kayaknya udah habis tiketnya juga nih. Terus untuk di pertandingan Thailand dan Myanmar, ini bakal di adain di Thailand Bangkok, di Stadium Raja Manggala National Stadium ya, Raja Manggala National Stadium di Bangkok. Okay. Dan terakhir banget buat di Malaysia dan juga Filipina, ini bakal dimainin di Kuala Lumpur, Malaysia, di Stadion KLFA ya. Jadi buat kamu yang menonton silahkan. Jadi yang bakal jadi tuan rumah ini adalah Malaysia, Thailand, Singapura dan juga Vietnam. Waduh, gimana nih teman Pro 2, besok kita mainnya di kandang lawan nih dengan baju yang lumayan sama. Aku gak tahu, tapi semoga aja mental-mental dari pemain timnas karena kemarin juga kalah bisa terobati dulu ya. Karena yang paling penting itu adalah mental. Kalau misalnya mentalnya udah kuat, aku rasa sih bakal gampang ya. Karena kemarin adalah pertandingan yang pertama kali kalah juga. Jadi kayak wow, sepertinya sih harus ini teman Pro 2 ya, sepertinya harus dipersiapkan mentalnya sebaik mungkin untuk melawan Singapura, apalagi di kandang Singapura sendiri. Itu dia informasi terakhir. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku. Habis ini bakal ada aku dan Yening yang akan nemenin kamu sejam doang di Entertainment Today. Bakal ada informasi seputar entertainment yang nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, karena masih ada suara aku sampai nanti 1 jam ke depan.

0: slotnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, gue pikir lo udah kehabisan energi.
1: Kan tadi gue BSR.
0: Oh.
1: Gue kan tadi membuang energi-energi negatif tadi di kamar mandi. Walaupun akhirnya enggak tahu enggak ada bejir.
0: Hah?
1: Iya.
0: Kok bisa?
1: Aku juga enggak tahu. Terus makanya tadi agak lama, terus kayak aku kan bukan Inggris person banget ya, yang dimana kayak gak perlu ada bidet. Tapi aku gak bisa banget gak ada bidet. Jadi kayak aku menunggu dulu dia ada tetesan-tetesan air dan baknya kosong. Aku kira kenapa, kayak tumben banget kan bak kosong, ternyata air tidak ada.
0: Ternyata semuanya sudah terkuras.
1: Iya, walaupun aku hanya membawa tisu, cuma kan aku bukan European people ya.
0: Iya, jadi walaupun kayak, kamu suka London Boy.
1: Iya, makanya walaupun besok aku suka London Boy, aku tetap suruh dia untuk membersihkan dengan baik dan benar sih.
0: Iya, diajarkan ya sesuai dengan budaya Indonesia kita ya.
1: Iya, daripada lo pakai tisu tetap bau gak sih.
0: Dan ajarkan dia untuk mandi sehari
1: 3 kali.
0: Dua
1: biar nggak bawa ketek ya.
0: Iya,
1: jujur iya lagi. Kenapa kita ngomongin orang?
0: Iya boleh ya. Ini kita lagi mau ngomongin orang juga sih,
1: tapi yang positif ya, yang jangan positif. Yang ketek tadi ini masalah bau-bauan coba. Aduh, yang berdua ini memang
0: aduh, kita memang tapi nggak, ini kita lagi mau kasih informasi entertainment untuk teman Pro 2.
1: Yes.
0: Jadi ntar kita lihat apakah ada film-film terbaru, lagu-lagu terbaru, pasangan baru. Oh,
1: tadi ada aku baca, cuma aku nggak pandai untuk membaca tentang Korea-Koreaan.
0: Oh,
1: itu
0: iya,
1: tugas kamu memang.
0: Yes. Ya. Baiklah kalau begitu teman Pro 2, ntar kita bakal bacain informasinya. Ini kita puterin dulu single kesukaan Nanda.
1: Tiba-tiba gue tuh. Ya udah deh. Let's go, masih ada Cahya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: apakah ini sudah waktunya gue untuk mengeluarkan keahlian gue?
1: Gue gak ahli dalam ini. Tadi gue mau kasih tahu ini, cuma kayaknya ini bukan ranah gue deh.
0: Oke, okay, oke.
1: Mungkin cara gue bertahan bukan dengan ini. Kalau katain dia sih, mungkin caramu bertahan hidup sejak dini. Aku gak bisa sih. Tapi aku suka tadi bacanya dan lihat-lihat kayak, ih lucu ya ini MV-nya.
0: Iya, jadi sebenarnya aespa ini adalah salah satu grup
1: apa gimana gue sebutnya?
0: Aespa.
1: Aespa.
0: Iya, bukan aespa tapi aespa.
1: Nah, itu dia gue salah sebut berarti aespa.
0: Jadi aespa ini memang dikenal dengan lagu-lagunya yang berbau besi.
1: Kenapa berbau besi?
0: Karena konsepnya futuristik.
1: Oke, selalu ada besi di dalam lagunya.
0: Iya, kayak selalu ada bunyi kayak ngeng-ngeng-ngeng-ngeng kayak gimana gitu loh.
1: Oh, racing banget.
0: Iya, racing, mamang racing.
1: Oh my god, Mak Ele banget ibaratnya.
0: Iya. Nah, terus dia tuh abis ngerilis lagu baru yang kemarin dia tampilin di selain Coachella ada apa lagi satu ya?
1: Pesta Pora?
0: Aduh, itu Indonesia banget.
1: Di mana?
0: Di Amerika.
1: Di Amerika.
0: Lo pola. Ah, itu dia pokoknya.
1: Kalau belum gue belum nebak lo pola. Belum. Apa sih?
0: Aduh, ntar nih gue cariin ya.
1: Di Amerika?
0: Di Amerika. Yes. Jadi,
1: Agak kencang kata gue sih, kecilin sih.
0: Jadi
1: aespa.
0: Iya, aespa. Jadi
1: apa?
0: Dia tuh bawain lagu ini tuh di sana untuk
1: dimana?
0: Pertama kali di konser itu.
1: Konser what? Konser apa? Aespa di jangan di Arab dong.
0: Jangan. Lollapalooza.
1: Oh, di Amerika.
0: Di Amerika.
1: Oke. Okay.
0: Kalau
1: nggak salah dong. Yang benar. Benar nggak?
0: Pokoknya dia Lollapalooza.
1: Oke, okay, Lollapalooza di Amerika dan dia membawakan ini.
0: Iya, membawakan
1: Switch
0: lagu ini. Jadi dia tuh dapat banyak pujian aespa ini karena mereka tampil dengan.
1: Itu kan udah ada di situ kan tulisannya.
0: Oh iya.
1: Gue dari tadi kayak gimana sih? Maksudnya jangan ribut banget. Gue kayak
0: lihat.
1: Gue kan enggak tahu konser-konser kecuali Prambanan Jazz.
0: Oh, iya,
1: gue
0: enggak tahu. Java Jazz.
1: Lu cari Lollapalooza harus sampai buka TikTok, di sana terpampang nyata. Oh my god.
0: Tapi yang jelas ini penampilannya tuh dapat banyak pujian karena mereka tampil perdana bawa lagu ini dengan sangat api.
1: Karena
0: vokal mereka tuh juga banyak dipuji, biasa SM Entertainment.
1: Iya, benar banget. Dan katanya lagu ini juga baru dirilis di 4 Agustus, benar enggak sih?
0: Iya, baru banget dirilis.
1: Wow.
0: Jadi udah rilisnya baru 2 hari yang lalu ya kan. Udah ditampilin di Lollapalooza. Terus MV-nya ini juga keren banget, kayak kamu terpana juga kan.
1: Jujur ya, kayak drakor-drakor yang kayak ih, baddie banget gitu. Very baddie.
0: Iya, jadi di sini mereka tuh juga barengan sama Ty Dolla $ign gitu kan maksudnya, atau Ty Dolla $ign.
1: Thank you Dolla $ign.
0: Iya, thank you.
1: Mungkin.
0: Itu kalau singkatan ya.
1: Taiwai gak sih? Aku gak tahu sih, Taiwai mungkin.
0: Iya, ya itu dah pokoknya.
1: Iya
0: ya.
1: Dah, itu dah.
0: Tapi yang gitu kan mereka kolaborasi di sini. Kan aku keahliannya di Koreanya. Di luar itu gue gak tahu.
1: Gue lebih gak tahu dua-duanya sih. Jadi dia bikin sama itu.
0: Iya, bikin sama itu. Pokoknya temanya itu ada sci-fi-nya. Terus iya, lihat sendiri ada action-actionnya.
1: Yes.
0: Wow, memang konsep aespa tuh selalu di luar nalar.
1: Iya sih, aku suka yang bedi-bedi kayak gini sih.
0: Iya, ini apalagi lagu yang mau aku puterin, lagunya aespa, ini gak kalah bedi.
1: Apa itu?
0: I am a rich man.
1: Oh.
0: I am a rich man.
1: Takut banget kalau yang itu aespanya. Kayak agak sedikit memaksa banget. I am a rich man.
0: Tapi memang kayak gitu mau dengar.
1: Oke.
0: Okay. Iya, ini
1: Let's
0: dia.
1: Let's go.
0: Rich man by aespa.
2: Man. I am a rich man, I'ma care of myself. I am a rich man, I'm my own biggest friend, and I'm a high on demand.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: my god, oh my god, oh my god.
1: Oh my god, that's a Maria. Elbow saddle, that was a day come true.
0: Gue bagian jogetnya.
2: Oh, gue juga gak tahu itu benar gak. Gue takut banget dimarah sama fansnya New Jeans.
0: Gue fansnya New Jeans.
2: Nah, itu gue gak tahu tuh, lo marah gak?
0: Yesen, yesen, I was really took thinking that will dream come true.
2: Pronunciation lo salah kayaknya deh. Kayak kita salah deh pronunciationnya. Ya.
0: Apalah yang diharapkan dari kita berdua ya kan?
2: Jangan terlalu berharap lebih dari kita berdua. Kita ini bukan uni.
0: Iya, kita nih
2: opa.
0: Kalau gue, oh, wow.
2: Aju sih?
0: Aduh, jangan.
2: Aju mah?
0: Kita lebih ke kajuman kayaknya.
2: Yes, sebenar sih.
0: Aduh, by the way, ini balik lagi ke info Korea sih sebenarnya.
2: Mm. Karena memang banyak ya.
0: Karena memang banyak. Mereka lagi aktif banget nih, lagi aktif-aktifnya.
2: Lagi aktif-aktifnya. Toddler kali.
0: Soalnya musim panas itu memang jadi momen yang paling pas untuk idol-idol K-pop ini ngerilis lagu.
2: Okay.
0: Kayak misalnya kemarin kan H2H ada ngerilis Lemon Tang tuh.
2: Iya, iya, iya, iya.
0: Chicken butter Lemon Tang, Tang gitu. Sekarang okay. Sunbenim-nya.
2: Oh, ini Sunbenim.
0: Sunbenim sama-sama dari SM.
2: Oke.
0: Nah, juga ngerilis lagu judulnya Velvet Summer.
2: Ini mini album sih.
0: Iya, mini albumnya.
2: Gimana sih kamu? Padahal di depan mata kamu tuh informasinya iya, kalau tadi.
0: Lagunya judulnya Surfing.
2: Iya, Surfing gitu. Tapi albumnya Velvet Summer.
0: Betul.
2: Nah,
0: ini tuh mereka udah agak lama enggak ngerilis lagu. Ya? Iya, dari tahun 2024 itu karena kemarin salah satu membernya tuh memutuskan untuk tidak lanjut di SM Entertainment.
2: Oh my god, sedih banget.
0: Iya, jadi dia memutuskan untuk keluar. Tapi ternyata Wendy balik lagi tapi tidak di dalam SM Entertainment ya. Jadi dia tetap keluar tapi
2: tetap ada proyeknya. Tetap ada di Red Velvet ini. Okay.
0: Gitu, jadinya yay, there we go. There they go.
2: Iya, there we go. Enggak, kita enggak termasuk masalahnya.
0: Kita enggak musim panasan ya di sini.
2: Kalau aku mau sih masuk Red Velvet, aku bisa kok jadi back dancernya.
0: Oh, back dancer.
2: Soalnya kalau nyanyi kan aku kan terlalu bagus ya untuk mereka.
0: Sih.
2: Aku sekelas Ariana Grande, bro. No offense.
0: Nah, fans oke. Okay. Tapi aku pingin kamu tahu suaranya Wendy Red Velvet.
2: Aku tahu Wendy Cagur sih, jujur. Kalau Red Velvet belum pernah dengar. Kalau Wendy Cagur pernah. Cuma kalau misalnya Wendy yang ini nih belum pernah sama sekali. Cuma kayak mereka tuh centil-centil banget ya. Kalau yang tadi tuh lebih ke Bedi. Kalau yang tadi ya Aespa tuh Bedi banget. Kalau ini benar-benar yang kayak Nike lah versi Korea.
0: Yeah.
2: In the statement, aku yang paling baddie. In the statement, aku cewek.
0: Kok gak ada lagunya?
2: Ya udah jangan dipaksain. Kamu kenapa maksa-maksa kalau udah? Kan udah 3 kali kamu ngecek. Kenapa sih?
0: Kayak aku pengen kamu dengerin suaranya. Tapi karena lagu ini belum ada ya di.
2: Maksa banget nyari 3 kali asli. Ya udah kalau enggak ada.
0: Kalau gitu kita puterin lagu terakhir ya sebelum mereka comeback ini.
2: Okay.
0: Dari Red Velvet, judulnya Cosmic.
2: Let's go.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Oke lah kalau gitu, aku yakin.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Oke lah kalau begitu. Ini lagu. Waktunya, iya. Ini waktunya kita pamit.
1: Yes. Dadah.
0: Kita.
1: Gue dong. Lo kan masih lanjut.
0: Iya lagi.
1: It's been a long day. Kok iya. It's been sih? It's gonna be.
0: It's gonna be a long day
1: for you.
0: Iya. Yeah. Oh, sengaja pakai bahasa Inggris karena ada English Corner nanti ya.
1: Iya, kan kamu mau live nanti.
0: Iya, mau live. Ah, mana lagi males dandan lagi.
1: Iya.
0: Nanti gue kuat-kuatin di filter aja kali ya.
1: Oke, okay, setuju banget. Itu kan gunanya filter untuk membohongi publik.
0: Wow.
1: Tapi kita kan no pembohongan.
0: Iya, kita no filter-filter, be real.
1: Yes, be real. Bahkan mulut kita gak bisa difilter. Sometimes.
0: Jadi kadang
1: ya, ya udah kalau keluar ya udahlah ya.
0: Ya udah, nggak bisa ditarik lagi omongannya.
1: Nggak bisa ditarik lagi omongannya, dibilang gitu. Nanti kamu menjilat ludah sendiri. Kita hanya bisa menjilat ludah kita sendiri. Tidak mungkin jilat ludah orang lain.
0: Iya, agak jorok. Iya. Mungkin lu mau menarik omongan lu untuk pulang?
1: Kalau yang itu saya tidak akan menarik lagi karena saya akan melancarkan dengan kekuatan super cepat.
0: Oke, berarti begitu tutup langsung pergi.
1: Teng-teng dulu lah, 15 teng-teng lah. Kan
0: baiklah.
1: Iya, kan kita harus kayak jam genap enggak sih? Yeah. Kadang cewek mandi harus nunggu jam genap.
0: Oh, iya benar, kayak misalnya nih bangun jam 5 lewat 8 gitu. Ah, mandinya 5:30 ah.
1: Oh, kalau gue 10 aja. Kalau misalnya 30 agak kelamaan, gue udah enggak niat mandi ya. Kalau genapnya sampai 30 ngapain, Bro? Kan genap yang terdekat 10.
0: Oh, gitu.
1: Kenapa harus menurut 30?
0: Menurut gue penggenapan itu setiap 30 menit.
1: Allah yang pemalas itu mah. Gue mah tetap 2 menit ya 2 menit aja.
0: Oh, kenapa? Gitu. Baiklah, berarti ini adalah sebuah keyakinan yang berbeda soal penggenapan waktu ya.
1: Kemalasan yang tingkatnya berbeda lebih tepatnya ya.
0: Oke deh kalau gitu teman Prodi, kita say bye-bye dulu sama Nana,
1: sama Gloria.
0: Nah, di sini yang akan bakal nemenin teman Prodi sampai nanti malam di pukul 7 malam.
1: Dadah.
0: Stay tune. Bye Nana.
1: Bye
0: Gloria.
1: Bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Iya. Selamat siang menjelang sore. Kalau jam-jam 3, jam-jam 11 aku tuh suka bingung nyebutnya tuh kalau jam 11 pagi apa udah siang ya. Kalau jam 3 tuh masih siang atau udah sore ya. Tapi yang jelas dari pukul 3 sore ini bakal menemani teman berdua dengan info lokal ya untuk 1 jam ke depan. Ya mas, ini adalah informasi terupdate seputaran Nusa Tenggara Barat. Ya, apakah ada acara-acara seru? Kayaknya aku lihat dari kemarin informasi-informasinya mau ada event-event apa gitu di Mandalika. Terus juga ada festival apa gitu di kabupaten mana. Ih, seru banget memang tinggal di Nusa Tenggara Barat. Nanti aku bakal bacain informasi, aku pilah-pilah dulu untuk teman Pro 2. Dan pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

2. Ratusan pelajar SMA dan juga SMK dari Kota Mataram serta Lombok Barat mengikuti Gentara Nusa 2026 yang diselenggarakan Forum Gentara NTB bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa atau PIKM Cerah Universitas Mataram di Aula BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi wadah pembinaan generasi muda untuk memperkuat ketahanan remaja dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Temanya vaksinasi cyber melalui gerakan PIKM School Impact bagi remaja NTB guna menangkal IRET, mencegah pernikahan usia anak, dan mewujudkan kecerdasan finansial digital. Wow, agak panjang ya temanya ya. Tapi yang jelas kegiatan ini menggabungkan edukasi mengenai literasi digital, kesehatan remaja, penguatan karakter, serta pengelolaan uang keuangan digital. Ini bagus banget sih. Dari masa-masa sekolah memang harus diajarkan, dikenalkan, terutama soal keuangan digital. Karena sekarang kita apa-apa pakainya digital. Tapi kalau anak-anak kan masih mikirnya tuh kayak ya udah dikasih jajan sama orang tuanya, duit buat jajan, ya udah dipakai buat jajan aja. Padahal kalau kita pakai keuangan digital itu bisa memberikan kita keuntungan juga, kayak misalnya untuk investasi, reksadana, kayak gitu-gitu ya, teman-teman. Dan materi yang diberikan ini dirancang supaya relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda sekarang ini. Kegiatannya dibuka dengan kehadiran berbagai unsur pemerintah, akademisi, mitra strategis, guru pendamping, dan juga perwakilan sekolah. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam membangun generasi muda yang cerdas, tangguh, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Melalui Gentara Nusa 2026, Forum Gentara NTB berharap lahir generasi muda yang mampu menjadi pelopor perdamaian, memiliki literasi digital yang bertanggung jawab, dan juga berperan sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Program ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam mewujudkan generasi NTB yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, yang jelas tahun dua ini nantinya dari anak-anak yang ikut kegiatan ini ya, Gentara Nusa 2026, nanti mereka akan mengaplikasikannya itu ke teman-temannya, ke keluarganya, ke lingkungan tempat tinggalnya, baru nanti akan ada dampaknya. Semoga teman-teman yang ikut Gentara Nusa 2026 ini bisa lebih terbuka pikirannya dan jadi lebih aware gitu ya tentang hal-hal yang sudah diajarkan selama kegiatan ini. Oke, okay. Ini bakal lanjut lagi nih teman-teman Pro 2 untuk informasi berikutnya. Jadi pastikan kamu tetap di

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

next information ya teman Pro 2 untuk info lokal kali ini. Adalah yang dialami kita semua masyarakat NTB yaitu antrian di SPBU. Oh my god, aku juga kemarin ikut menjadi orang yang mengantri ya. Karena kalau nggak gitu, aku nggak bisa isi bensin dong. Dan antrian kendaraan ini masih terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dalam beberapa hari terakhir ini. Bahkan aku tadi nemu konten di TikTok itu benar-benar nguler banget antriannya ya. Kendaraan roda 2 ataupun roda 4 semuanya itu menunggu giliran untuk bisa mengisi bahan bakar, terutama di jam-jam sibuk di pagi hari, sore hingga malam hari. Nah, kondisi ini tuh menyebabkan waktu tunggu pengisian bahan bakar tuh jadi lebih lama dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Walaupun begitu, proses pelayanan di SPBU tetap berlangsung dengan pengaturan oleh petugas di lapangan. Yang aku pikirin tuh gini, gimana kalau lagi ngisi terus tiba-tiba pingin ke kamar mandi gitu loh. Kasihan pegawai SPBU nya. Semangat ya untuk para pegawai SPBU. Yang jelas masyarakat tuh sekarang diimbau untuk tetap tertib dalam mengantri, mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh petugas SPBU, serta menjaga ketertiban agar proses pengisian bahan bakar itu bisa berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian bahan bakar secara berlebihan dan harus beli sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya, yaitu ya udah kayak misalnya ngisi satu tangki full nggak apa-apa banget gitu ya teman Pro 2. Dan dengan kerjasama antara masyarakat dan juga pengelola SPBU, diharapkan antrian itu bisa berangsur berkurang sehingga pelayanan pengisian bahan bakar bisa kembali berjalan normal. Sementara itu dari PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara ini memastikan kalau penyaluran BBM di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu terus berjalan, dan perusahaan juga terus melakukan berbagai langkah optimalisasi untuk distribusi supaya bisa menjaga ketersediaan pasokan dan memastikan kebutuhan energi masyarakat bisa tetap terpenuhi. Selain melakukan optimalisasi distribusi, Pertamina Patraniaga juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau APH dan pemangku kepentingan setempat guna menjaga ketertiban antrian di SPBU ya tahun Pro 2. Dan pelayanan ini ya dimaksimalkan supaya bisa tetap lancar, aman, dan juga tertib tentunya. Kalau misalnya teman Pro 2 juga harus mengantri untuk isi bensin, aku ingatkan untuk sama-sama bersabar ya, karena semuanya sama-sama nunggu juga teman Pro 2. Aku tahu kamu juga panas-panasan, mungkin juga kelaparan. Tapi jangan sampai ngamuk. Jangan sampai kamu tiba-tiba tantrum gara-gara kelamaan nunggu ya. Harus sabar teman Pro 2. Oke. Nah, teman Pro 2, aku bakal puterin single-single dulu untuk kamu, dan next aku bakal putarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15.45 menit. Ntar kita bakal lanjut lagi dan pastikan kamu tetap di info lokal.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Oke, teman perduan. Ntar kita bakal lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol di segmen berikutnya, yaitu di Sore Ceria. Hari ini aku mau ngajak kamu jalan-jalan ke Taiwan. Gak sampai sejauh itu juga sih perginya. Bukan aku yang pergi, tapi narasumber kita. Nanti kita denger-denger dulu ceritanya di sana. Itu kayak gimana sih budayanya? Kok bisa sih pergi ke Taiwan? Siapa tahu teman perduan ada juga yang pengen ke Taiwan, ya kan? Jadi teman perduan jangan kemana-mana. Pastikan kamu dengerin Sore Ceria hari ini setelah info perduan. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Ring a

0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info per 2 bersama dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mulai mengintensifkan pelacakan kontak erat dan screening tuberkulosis atau TB di wilayah Kabupaten Dompu. Kegiatan yang dimulai sejak 3 Agustus 2026 ini diawali di Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, dan akan dilanjutkan secara bertahap ke desa dan kelurahan lainnya yang menjadi fokus penyebaran TB. Program pelacakan dan screening ini dipusatkan pada 40 desa dan kelurahan yang menjadi fokus penanganan TB di Kabupaten Dompu. Kelurahan Dorotangga, desa dan kelurahan yang menjadi fokus screening dan tracing adalah Kelurahan Bali, Bada, Karijawa, Potu, Kandal 1. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan berharap seluruh penderita TB dapat ditemukan sedini mungkin, memperoleh pengobatan secara tuntas, serta mencegah munculnya penularan baru di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selain mendukung target eliminasi TB, langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Dompu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kita lanjut ke berita kedua. Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mulai menerapkan pola pengawasan yang selama ini dijalankan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3 untuk mengendalikan distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi. Skema tersebut mampu mencegah kelangkaan, penimbunan hingga penjualan di atas harga eceran tertinggi atau HET. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Dompu, Ahmadin, menilai persoalan LPG subsidi di Dompu memiliki kemiripan dengan persoalan pupuk bersubsidi yang sempat terjadi beberapa tahun lalu. Bedanya, persoalan pupuk ini relatif tuntas setelah pengawasan dilakukan secara terpadu melalui KP3. Karena itu diharapkan sistem pengawasan yang terintegrasi seperti KP3 dapat segera diterapkan sehingga distribusi LPG subsidi di Kabupaten Dompu benar-benar tepat sasaran, harga tetap sesuai HET, dan masyarakat kecil tidak lagi kesulitan memperoleh haknya. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti sore ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: Wow, happy banget hari ini. Akhirnya nih ketemu sama teman Prodo lagi di Sore Ceria. Terakhir ketemu minggu lalu deh kayaknya ya. Dan hari ini ini kedatangan narasumber yang spesial banget. Karena kakak yang satu ini datang jauh-jauh dari Taiwan. Okay, ada Kak Muhammad Azhar Kholidi yang akan ngobrol soal studying and living in Taiwan. Kita sapa dulu, selamat sore Kak.
1: Halo, sore Kak.
0: Okay.

0: Di UNRAM angkatan 2014 di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian lanjut ke Malaysia dulu, di UiTM Selangor Malaysia. Dan setelah bekerja 2 tahun di UNRAM dulu sebagai penerjemah, akhirnya apa, nyoba-nyoba kembali mencoba beasiswa gitu. Setelah gagal belasan kali gitu, akhirnya ya ada rezeki gitu. Rezekinya di Taiwan gitu.
1: Oke. Tahun berapa tuh ke Taiwan ya, Kak?
0: Tahun ini, puasa kemarin. Jadi ya baru 5 bulan di Taiwan. Tiba-tiba, aduh, kangen juga ini. Kangen pelecing gitu kan. Kangen ayam taliwang. Akhirnya mudik dulu gitu.
1: Oh, tapi memang lagi libur semester.
0: Betul. Jadi summer di Taiwan itu 2 bulan liburnya gitu. Jadi lumayan lama gitu.
1: Iya, lama juga ya. Oke. Berarti memang tujuan awalnya Kak Azhar sebelum dapat di Taiwan, ngejarnya beasiswa di mana?
0: Beberapa sih. Pengennya sebetulnya dari dulu gitu, semenjak S2 itu kepengen banget ke negeri kanguru gitu, ke Australia. Tapi gagal di LPDP dulu 2019, lalu COVID gitu-gitu kan. Akhirnya kebetulan dulu kan sebelum gubernur yang sekarang itu ada program beasiswa NTB. Nah, saya coba yang itu, alhamdulillah keterima juga dan gak pernah kepikiran ke Malaysia gitu. Tapi kalau rezeki memang insya Allah itu yang terbaik gitu. Akhirnya S2 di Malaysia gitu. Nah, S3 juga nyoba juga gitu di beberapa negara. Ya, Malaysia lagi, Australia, Inggris, Turki, Taiwan gitu. Dan yang jodoh akhirnya di Taiwan gitu.
1: Oke. Oke. Jadi dapetnya di Taiwan dan Kak Azhar ngambil jurusan apa?
0: Karena saya backgroundnya pendidikan ya. Jadi masih linear lah di jurusan yang sekarang. Nama prodinya itu pendidikan dan pengembangan manusia gitu. Tapi kalau S3 kan lebih ke arah riset kita gitu. Mau ke arah mana. Jadi saya sih arah risetnya lebih ke tentang AI-AI gitu. Dalam pendidikan atau pengajaran bahasa Inggris seperti itu.
1: Wow. Jadi ini perjuangannya panjang banget dan udah 5 bulan ini di Taiwan. Gimana Kak reviewnya 5 bulan berada di Taiwan? Apakah bulan sulit?
0: Ya tentu ada culture shocknya ada gitu ya. Terutama ketika puasa dulu kan. Puasa, sempat puasa di sini 2 hari aja gitu. Kemudian kita harus pergi ke negara apa ya, minoritas gitu kalau sebagai muslim gitu kan. Negara minoritas, jadi ya itu mungkin ya culture shocknya itu yang pertama. Kalau dulu di Malaysia kan enak kayak di Indo gitu kan.
1: Iya, mirip-mirip ya.
0: Mirip-mirip di sama Indonesia. Kemudian ya itu terutama apa ya, karena kami, saya muslim, jadi makanan halal gitu. Isu sih menjadi isunya gitu, agak susah gitu. Kemudian apa ya, culture shocknya itu juga waktu winter dulu. Taiwan itu kan 4 musim gitu ya. Jadi waktu berangkat puasa kemudian plus winter, jadi dingin gitu. Tapi gak ada salju sih. Tapi ya tetap dingin gitu. Sekitar kalau di kota, kota saya itu berapa ya, sekitar kalau malam ya sampai 15 derajat. Mungkin sembalun katanya.
1: Iya kali ya. Ini kita di 22 derajat aja udah dingin nih.
0: Iya betul-betul. Itu sih jadi kulit agak apa ya, kering. Terus kayak mengelupas gitu. Yuh, kenapa ya? Kata temen, oh itu karena memang winter gitu. Akhirnya beli apa itu kayak
1: pelembab-pelembab.
0: Betul-betul. Itu sih beberapa culture shocknya gitu.
1: Wow. Tapi walaupun banyak culture shocknya, tapi tentunya menyenangkan dong ya.
0: Betul-betul. Karena apa ya, negara Taiwan itu udah maju sih gitu. Transportasinya enak gitu. Bahkan apa ya, salah satu chip tercanggih di dunia itu kan ada di Taiwan gitu. Yang dipakai di HP dan lain-lain. Bahkan KTM kami itu bisa dipakai belanja, naik LRT, MRT, buka pintu kampus gitu-gitu.
1: Oh, jadi, enak ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak kartu, pakai satu iya, kartu betul. Aja. Wow, mungkin ini bisa dicontoh.
0: Iya, semoga ya. Semoga. Jadi ya. Agak apa ya? Masih jauh lah kita gitu, tapi semoga kedepannya begitu. Gitu.
1: Eh kan memang harapannya dari anak-anak Indonesia yang berkesempatan untuk kuliah di luar.

0: dengan contoh sistem yang ada di sana, terus betul. Juga kemajuan-kemajuan ada di sana untuk dibawa ke sini kan ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau dari hal yang Kak Azhar perhatikan di Taiwan, apa sih yang pingin Kak Azhar bawa, kayak entah itu sistem pendidikannya kah, atau mungkin sistem transportasinya kah, atau apa yang pingin dicontoh untuk diterapin di Indonesia?
1: Apa ya, kalau dari segi pendidikan sih ya agak ini juga sih, agak jauh juga, agak jauh beda gitu. Kalau sistemnya sih, kalau karena S3 gitu, saya kan kalau bicara kurikulum atau sistem pendidikan kita gitu mirip lah. Jadi saya harus kuliah dulu gitu 32 SKS, itu sekitar 1 tahun setengah sampai 2 tahun, baru itu riset gitu atau disertasi gitu. Nah, di Indonesia juga saya kira begitu. Tapi yang beda sih kayaknya in terms of apa ya, publikasi gitu. Kalau kita kan di Indo itu kayak Scopus gitu 2 kali, kalau di Taiwan itu udah gak pakai Scopus, dia atasnya Scopus gitu, ada namanya WOS, Web of Science. Nah itu kami harus publikasi untuk syarat kelulusan gitu. Nah itu bisa sampai 2 tahun gitu, bahkan 3 tahun belum terbit ada punya senior gitu. Jadi itu salah satu pembedanya gitu. Kalau kita kan ya tahu lah, kalau ada duit kadang orang berani bayar 30 juta gitu untuk demi dapat apa ya, publikasi di Scopus dan syarat ujian gitu-gitu. Kalau di sana kayaknya memang dituntut untuk risetnya mandiri gitu, dan juga apa ya, peluang untuk ini grant, hibah gitu. Nah jadi waktu saya semester pertama, alhamdulillah nih, saya bisa ke Korea, Korea Selatan untuk menjadi pemakalah gitu di ajang konferensi internasional gitu. Dan itu dibiayai oleh kampus gitu. Nah saya rasa di sini kayaknya nggak ada semacam funding seperti itu gitu, belum ada gitu. Kalau di Taiwan terbuka gitu bagi mahasiswa, apalagi peneliti atau dosen.
0: Okay.
1: Itu sih sejauh ini gitu ya. Nah, karena masih beradaptasi juga nih. Baru semester pertama gitu.
0: Iya, baru semester pertama, tapi so far aman ya kayak di Taiwan.
1: Iya, so far so good lah. Udah mulai terbiasa dengan kehidupannya di sana gitu. Bahkan saya apa ya, ambil bahasa Cina juga, bahasa Mandarin.
0: Tapi
1: gagal level satunya gitu, nggak lulus, saking sulitnya karena
0: memang benar belajar bahasa Mandarin itu adalah bahasa tersulit sih, apalagi tulisannya ya.
1: Betul, nggak kayak kita ABCD kan, kalau mereka karakter gitu, dan itu susah sih gitu. Paling tahu cie-cie aja gitu.
0: Iya, cie-cie, cai-cien gitu.
1: Betul.
0: Aduh, keke Mimi, ampun. Tapi kalau untuk teman-teman kuliahnya Kak Azhar di sana, apakah dominan orang-orang lokal di sana atau banyakan orang internasional, malah kayak berbagai negara?
1: Kalau teman sih mix ya, kebanyakan malah dari warga negara asing gitu, karena program kami kan internasional gitu, jadi kuliahnya pakai bahasa Inggris. Dosen kami pun ada yang dari US, ada yang dari Filipina, ada juga yang lokal gitu dari Taiwan itu sendiri. Kalau rata-rata sih teman-teman banyak berasal dari ASEAN sih, kayak Vietnam itu banyak teman-teman kuliah, Vietnam, Filipina, Indonesia juga gitu. Ada juga yang apa ya, dari Eropa beberapa gitu. Jadi mostly kita banyak ini sih, nah, berinteraksi sama teman-teman dari luar. Tapi banyak juga mahasiswa Indonesia bahkan di kampusku gitu. Kalau dari segi persatuan kami gitu sebagai diaspora Indonesia pelajar, ada kayaknya 250-an gitu di kampusku aja gitu.
0: Banyak
1: Cindo terutama yang banyak.
0: Iya,
1: Cindo yang S1 terutama yang banyak gitu. Jadi apa ya, jangan khawatir lah gitu, di Taiwan warga Indonesia itu hampir 500 ribu gitu.
0: Iya, jadi pasti seenggaknya akan ada ketemu sama orang-orang Indonesia.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya Kak Azhar pergi ke kota gitu, lagi jalan-jalan, orang-orang di sana bahasa Inggrisnya udah aman kah untuk komunikasi, atau kayak ada kan beberapa negara yang kayak tetap dengan bahasa aslinya mereka gitu?
1: Kalau untuk apa ya, tempat umum misalnya, itu misalnya di train station, nah, kita mau top up apa, rata-rata mereka bisa gitu, kalau pegawai-pegawainya untuk public service gitu kan, bisa gitu komunikasi. Nah kalau di pasar ya gak bisa gitu, mau gak mau harus pakai bahasa Cina. Kadang ya saking terbatasnya bahasa saya gitu, bahasa Cina, ya pakai apa ya,
0: translate.
1: Kadang translate di HP, tunjukin ke pedagangnya, atau kadang apa, pakai bahasa tubuh gitu. Kadang lucu juga gitu. Tapi sekarang karena udah belajar nih, jadi bisa lah nanya, oh berapa harganya, sebut sebut angka gitu, misalnya 100 IPA gitu-gitu. Jadi lumayan lah gitu, lumayan apa ya, bermanfaat satu semester belajar Mandarin. Bahkan ditawarin lagi, aduh kayaknya enggak dah dulu ya, mau fokus aja gitu buat kuliah.
0: Okay. Karena memang kayaknya untuk belajar bahasa Mandarin tuh butuh apa ya, waktu khusus gitu,
1: iya, betul,
0: supaya
1: betul.
0: Bisa lebih nangkep gitu ya. Okay. Ntar kita lanjut lagi ngobrolnya Kak Azhar, dan kita bakal ajak teman Pro 2 juga untuk nimbrung nih sama obrolan kita di sore hari ini. Jadi untuk kamu yang mau tanya-tanya, boleh banget jadi tungguin pertanyaan kamu di WhatsApp di 0819020057000, di Instagram @prodofmmataram, atau lewat aplikasi Harari Digital. Jadi sebelum itu aku bakal puterin dulu single kesayangan kamu dari Tulus ya, dengan Teh Hijau.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Tolong Brodo masih dengerin Sore Ceria dan masih barengan Yaning dan juga Kak Azhar ya. Tadi ada sedikit cuitan dari Kak Azhar, katanya harga tiket lumayan ya Kak ya.
1: Lumayan.
0: Oh iya kayak. Berarti kalau dari Taiwan ke apa ke Jakarta dulu kah?
1: Biasanya ada beberapa sih pilihan. Jadi bisa ke Surabaya. Kebetulan kalau pas berangkat dua kali transit kemarin kan, Lombok, Surabaya.
0: Kemudian iya, ini kayaknya agak longgar ya. Tar lo. Oke, mungkin kakak bisa pakai yang ini dulu deh sementara. Iya, permisi ya. Oke. Iya, terus gimana kak?
1: Jadi kemarin setelah dari Surabaya transit lagi di negeri Singa itu, Singapura gitu. Itu bahkan sampai nginep gitu. Kita ngempel di bandara terbaik di dunia gitu.
0: Tapi gak apa-apa, bandaranya bagus.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, bandaranya bagus ya, gak kayak di Ono gitu.
0: Waduh.
1: Betul, nah itu subuh-subuh akhirnya berangkat lagi ke Taipei. 4 jam setengah gitu, lumayan juga. Bahkan kemarin sampai 7 juta tiketnya gitu karena Imlek.
0: Oh, asli, karena musim gitu. Libur ya.
1: Betul, itu kan libur raya mereka gitu. Gitu dah.
0: Wow, lumayan juga berarti. Berarti kalau kita mau kuliah di luar ya kak ya, selain kita mikir untuk biaya hidup di sana, biaya kuliahnya, biaya buat pulang pergi juga deh kayaknya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi ya mikir-mikir juga kemarin pulang nggak gitu. Kalau nggak pulang nggak dapat part time juga, agak susah gitu kalau ngajar bahasa Inggris di sana. Karena apa ya, lebih ke masih stereotip gitu, mereka nyari yang native aja gitu. Betul. Waktu di Malai dulu saya ngajar di beberapa lembaga bahkan gitu, kok di Taiwan agak susah gitu. Akhirnya saya pulang dah, saya bilang. Akhirnya pulang gitu. Malah rutenya saya ambil kemarin ke Vietnam, lalu Jakarta Lombok. Ya, jalan-jalan gitu.
0: Lumayan lah ya. Tapi yang jelas kalau di Taiwan, ritme kehidupannya Kak Azhar beda dong sama pas di Indonesia. Mungkin kayak ngikutin ritme kerja orang-orang di sana atau jam belajarnya, jam ngambil-ngambil kelasnya gitu.
1: Tapi kalau kelas ya rata-rata sih siang. Mungkin gak tahu ya apakah mereka gak suka pagi gitu. Jadi kebanyakan kelasnya ya paling enggak jam 11 lah gitu, atau enggak jam 1 gitu. Dan di sana rata-rata 3 SKS satu mata kuliah. Dan itu 3 jam.
0: Wow.
1: Kalau kita satu SKS berapa ya di Indo? 45 menit kali ya.
0: Iya kayak ya, paling lama sejam lah itu.
1: Itu 3 SKS, jadi 3 jam kuliahnya, bayangkan.
0: Wow.
1: Bosen sekali gitu. Iya.
0: Tapi mereka memang di sana kayaknya orangnya disiplin-disiplin juga ya kayak.
1: Iya. Dan enak sih kuliahnya kan enggak kayak kita, apa dosen-dosen kita gitu. Yang di sini kan banyakkan yang ceramah. Kalau di sana bahkan kita yang aktif gitu, diskusi, debat, presentasi gitu-gitu. Jadi dosennya ya mungkin sekitar 20-30% gitu. Jadi enak sih. Dan ada makan-makannya gitu setiap akhir sesi kuliah.
0: Wih, disediain dari kampusnya?
1: Kadang ditraktir sama dosennya gitu. Kadang kita apa ya istilahnya itu kayak potluck lah gitu. Kita bawa masing-masing kemudian share sama teman-teman. Kita makan dulu gitu sebelum presentasi tugas akhir gitu-gitu.
0: Wah, itu bisa membawa dua hal sih kak sebenarnya. Membawa semangat untuk presentasi atau membawa ngantuk. Kenyang ngantuk jadinya.
1: Iya, tapi apa ya, hal itu yang gak saya dapat di sini gitu. Pas saya satu dulu. Jadi apa ya, saya juga belajar banyak. Oh, kalau nanti kalau jadi dosen saya segitu gitu. Jadi membawa ya makanan sering, bahkan kita presentasi di coffee shop gitu, ada sambil ditraktir sama dosennya kan, seru sekali itu gitu.
0: Tapi mungkin dosennya juga bisa traktir karena dosennya sejahtera.
1: Iya betul, jelas lah ya, kalah sama di Konoha gitu.
0: Aduh, ada agak takut. Oke. Tapi itu bisa ini sih sebenarnya mau umur berapapun itu ya, kayak mau anak-anak, mau remaja ataupun orang dewasa, pasti belajar itu harus distimulasi sesuatu supaya kita ada motivasinya, ada semangatnya dan nggak ngantuk di kelas. Nah, kalau Kak Azhar sendiri gimana nih motivasiin dirinya supaya terus semangat belajar, karena kan kebanyakan orang-orang ngerasa ya udah cukup di SMA aja, ya udah cukup S1 aja, ya udah cukup S2 aja, ini S3 loh Kak. Apa yang bikin Kak Azhar sebegitu semangatnya untuk meraih pendidikan yang tinggi?
1: Apa ya, mungkin ya salah satu motivasi terkuatnya ya pertama keluarga atau orang tua gitu, let's say orang tua saya nggak berpendidikan gitu, atau lingkungan saya di rumah itu mostly nggak berpendidikan gitu. Ibu saya itu nggak pernah sekolah sama sekali gitu.
0: Kalau
1: bapak ya selevel SD dulu mondok gitu di pondok pesantren di Lombok Barat. Nah jadi kakak apalagi, jadi di keluarga itu ya satu-satunya saya yang ada gelar lah gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini sedang S3 gitu. Nah jadi hal itu ngebuat saya apa ya, oh kalau setidaknya kalau orang tua nggak berpendidikan, setidaknya anak-anaknya lah yang berpendidikan gitu. Karena saya juga mencetak generasi yang lebih baik tentunya gitu dari orang tua kita yang dulu gitu. Mungkin salah satu motivasinya terbesar gitu. Dan apa ya, impiannya ya sekolah dengan beasiswa gitu. Dan so far S1 juga dulu beasiswa, S2 dan sampai sekarang juga beasiswa sih gitu.
0: Wow. Jadi pasti setiap orang tuh punya motivasinya masing-masing untuk punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar. Dan datang ini dari orang tuanya Kak Azhar sendiri ya, supaya bisa mencetak generasi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah pastinya teman-teman Pro 2 mau jadi generasi yang lebih baik lagi dari dirinya sebelumnya, dari generasi-generasi sebelumnya, dan mau tahu kayak gimana sih perjuangannya Kak Azhar supaya bisa dapat beasiswa di Taiwan ini. Ntar kita bakal baca pertanyaan dari teman Pro 2, tapi kita jeda dulu satu lagu ya Kak ya, baru kita balik lagi ngobrol barengan sama teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Bang Pro 2, seperti semangat dari Kak Azhar ya untuk meraih prestasi, dapat beasiswa, ada juga teman-teman Pro 2 yang pingin merasakan kesempatan yang sama nih Kak Azhar. Jadi di sore hari ini udah beberapa teman Pro 2 yang mau tanya-tanya ke Kak Azhar soal gimana sih caranya supaya kita bisa dapat beasiswa. Nah, ini pertanyaan pertama dari namanya Tofu.
1: Nama samaran kali.
0: Iya, nama samaran kali ya. Iya, tahu sutra gitu. Oke, katanya gini, Kaiser kan udah beberapa kali tuh gagal untuk dapat beasiswa. Nah, apa yang Kak Azhar usahain supaya bisa dapat beasiswa di kesempatan berikutnya? Maksudnya kayak apa yang Kak Azhar ubah atau apa yang Kak Azhar tambahkan gitu pertanyaannya.
1: Tofu, oke, ini siapa ini? kayaknya teman saya nih, bukan ya? Apa ya? Ya, pertama karena motivasinya itu tadi ya, ya harus S3 pokoknya dan di luar negeri dengan beasiswa gitu. Ya, kalaupun gagal di percobaan yang keberapa misalnya, saya harus coba lagi gitu, bahkan cari peluang di negara yang berbeda gitu. Nah, salah satunya ya itu di Taiwan kan nggak pernah terbersih juga bisa kuliah di Cina. Jadi Cina juga itu, Taiwan itu Cina juga. Nah mungkin apa ya, ada semacam quote, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu.
0: Benar.
1: Nah kayaknya ini Tuhan ngasih rezeki ke Cina memang gitu, itu yang terbaik gitu. Dan rezekinya di sana gitu. Apa yang, apa ya, jadi ketika saya gagal, jadi oh saya harus coba lagi gitu dan coba lagi sampai berhasil gitu. Tentu kita harus evaluasi gitu, apakah itu dari segi portofolio kita gitu. Kalau S3 kan pasti yang akan dilihat ya portofolio riset kita, publikasi kita gitu. Apakah kita pernah jadi pemakalah atau presenter di ajang konferensi internasional gitu-gitu. Karena notabene kan saya apa ya, bukan posisi dosen kemarin gitu. Jadi itu agak susah gitu kalau kita mau S3 gitu di usia yang masih muda gitu. Kan biasanya itu juga sih salah satu mimpi saya, walaupun mulainya baru tahun ini gitu. Dulu pengennya udah S3 itu di usia 30 tahun gitu. Mulainya baru di usia 29 gitu. Tapi it's okay. Tuhan tahu gitu timing kita gitu. Jadi iya, ketika teman-teman gagal, ya jangan langsung gantung diri gitu kan. Ya, perbaiki gitu, misalnya IC atau riset kita kalau konteksnya S2 atau S3 gitu. Nah sekarang peluang beasiswa itu banyak banget gitu, tinggal mau gak kita gitu effort gitu. Bahkan sekarang platform untuk bimbingan dan lain-lain gitu. Nah kebetulan saya juga aktif jadi mentor gitu. Untuk teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri gitu, di review IC-nya seperti itu. Jadi harus evaluasi dulu gitu kita kurangnya di mana, dan juga latihan seperti latihan ya interview barangkali kalau mau targetin beasiswa dari anak negeri gitu, LPDP kalau kita kan AAS itu beasiswa yang memang apa ya diincar oleh semua orang gitu. Tapi beasiswa itu banyak banget gitu, bahkan di setiap negara gitu ada beasiswanya, kampusnya juga offering beasiswa. Jadi teman-teman tinggal riset aja gitu.
0: Iya, yang penting harus inisiatifnya harus besar juga. Betul. Ya kayak
1: berdarah-darah kata orang. Betul, effortnya juga harus berdarah-darah gitu.
0: Mungkin bisa nyari orang-orang yang alumnus dari peraih beasiswa mana.
1: Betul.
0: Biar bisa kayak Kak Azhar bilang tadi, dibantu evaluasi, diliatin mungkin portofolionya, diliatin esainya mungkin, atau latihan interview. Jadi kesempatan akan terus ada untuk yang mau terus mencoba.
1: Exactly, ya. Betul sekali.
0: Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya Kak ya.
1: Oh, ada lagi nih.
0: Kalau tofu, tadi tofu, apakah setelah ini tempe? Kita gak tahu. Ini gak ada namanya nih Kak ya.
1: Oh, anonim nih ya.
0: Anonim, yang ini mungkin dia lupa tulis namanya. Oke, dia tanya gini, Kak sebenarnya salah satu hal yang bikin aku takut buat ngambil beasiswa kuliah di luar itu bukan karena aku takut aplikasiin buat daftar beasiswanya. Mm-hmm. Tapi lebih ketakut gak bisa berbaur dan adaptasi di negara orang. Waduh. Nah, ada gak tips dari Kak Azhar supaya kita bisa mudah beradaptasi di negara orang? Apalagi nanti lingkungannya kan gak cuma dari satu negara aja. Mm-hmm. Tapi dari banyak negara. Gimana tuh Kak caranya?
1: Gimana ya? Jadi kalau saya sih memang kebetulan sudah pernah sebelumnya di master atau pas saya S2 udah tinggal atau kuliah di luar negeri gitu. Walaupun ya masih rasanya Indo gitu kan. Di Malaysia itu rasanya di Indonesia gitu. Karena kita serumpun gitu. Ya apa ya tipsnya ya kembali lagi lah ke apa cita-cita atau impian kita gitu. Tentu kuliah atau tinggal di luar negeri, apalagi misalnya let's say di Taiwan itu sebagai Muslim itu minoritas dan gitu, dan banyak sekali tantangan gitu. Jadi ya saya juga merasakan gitu, ada kala apa ya loneliness-nya gitu, kesepian rasanya itu ada, dan culture shock-nya juga 4 musim misalnya. Jadi apa ya, ya bertahan aja gitu. Betapa banyak pun gelombang ya kita bertahan aja, karena ingat lagi ke impian kita gitu, untuk sekolah, untuk menuntut ilmu gitu. Jadi ya pasti lama kelamaan akan terbiasa gitu. Paling ya beberapa bulan awal gitu mungkin terasa agak sulit susah. Ya. Jadi perbanyak ini juga komunitas gitu, terutama kalau teman-teman kuliah di luar itu ada PPI namanya, Persatuan Pelajar Indonesia. Itu juga teman-teman bisa join itu, dan pasti akan ada ngumpul-ngumpulnya sama warga Indo gitu. Jadi apa ya, itu juga bisa mengobati rasa kangen kita dengan teman-teman di Indo, atau makan-makan Indonesia gitu. Kalau di Taiwan kan masih banyak gitu resto-resto Indo juga, jadi aman lah gitu.
0: Iya, mungkin juga ikut PPI ini bisa ngebantu tahun kedua untuk adaptasi. Kayak misalnya jadi sharing session gitu kan. Oh aku susah begini, susah begitu. Nanti mereka pasti bisa bantu ya. Oke lah kalau gitu. Sebenarnya masih banyak pertanyaan untuk Kak Azhar, tapi sayangnya waktu kita udah mepet banget ke pukul 17 ya Kak Azhar. Hari ini seru banget. Iya, gak kerasa banget. Dan hari ini obrolan kita benar-benar sangat berdaging ya. Banyak manfaatnya. Jadi semoga teman Pro 2 bisa memanfaatkan informasi yang Kak Azhar berikan tadi, supaya kamu gak gampang menyerah untuk meraih beasiswa, dan juga untuk tidak berhenti di situ aja untuk meraih pendidikan yang tinggi. Udah selesai S1 lanjut S2, udah selesai S2 boleh S3. Nah, jangan juga untuk menjadikan situasi kita tuh sebagai alasan untuk menyerah. Kayak misalnya aku cuma anak petani gitu. Ya udah aku gini, enggak boleh nyerah sama keadaan. Selalu ada jalan asalkan teman Pro 2 mau terus berusaha. Terima kasih Kak Azhar.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali.
0: Iya, udah jauh-jauh dari Taiwan kan datangnya ke Pro 2. Biasanya kita sama Kak Azhar by phone terus soalnya kan. Tapi kali ini bisa hadir di Pro 2, dan nanti kita tunggu lagi kehadirannya setelah, entah mungkin pas liburan berikutnya atau pas udah lulus, ceritain lagi pengalaman-pengalaman Kak Azhar ke kita ya Kak ya.
1: Insyaallah, tentu.
0: Oke, terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah ngobrol barengan sama kita di sore hari ini, yang udah kirim-kirim pertanyaan. Dan kita bakal ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Selain ini masih ada acara seru lainnya, jadi pastikan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Yang dan Kak Azhar pamit. Bye bye.

Wow, I'm so happy to see you again di English Corner kali ini ya, di edisi hari Kamis. Ini udah tanggal berapa tuh? Aku ngeliat dulu. Oke, tanggal 6 Agustus 2026 ya teman Pro 2. Dan hari ini aku mau ngajak kamu jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Enggak ya, aku ngajak kamu jalan-jalan lewat belajar bahasa Inggrisnya aja dulu ya. Karena kita bakal

0: literally like chili. Chili itu kan chili, bahasa Malaysia-nya kan chili juga kan. Nah, itu. Jadi ada beberapa bahasa Malaysia itu juga yang pakai bahasa Inggris. Nah, itu mungkin yang menyebabkan mereka tuh juga lebih fluent gitu dalam berbahasa Inggris.
1: Iya, oke. Jadi ini membuktikan kalau bahasa Inggris tuh penting banget. Enggak cuma kalau untuk misalnya teman Pro 2 mau ke Malaysia, mungkin nanti kamu ke Singapura, kalau di Singapura kan juga harus pakai bahasa Inggris ya. Tuh. Mau ke Thailand juga nanti ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. Kecuali kalau kamu mau belajar bahasa Thailand enggak apa-apa juga sih. Oke, so karena hari ini kita bakalan belajar tentang traveling. Kita akan belajar beberapa kosakata dalam bahasa Inggris untuk seputaran traveling ya. Tapi sebelum itu kita mau main games sedikit, boleh ya?
0: Oke, boleh ya? Banget.
1: Oke, nama gamenya Would You Rather. Ya, okay, yang mana yang
0: that's
1: mau?
0: That's so exciting.
1: Yeah. Oke, Would You Rather travel to the beach or the mountain?
0: Oke, based on my experience and based on my I would rather to visit mountain. Jadi sebenarnya aku tuh suka keduanya. Aku suka ke pantai, suka ke gunung juga. Tapi I would rather choose mountain for my destination because in a mountain it's just like you have some like apa ya? Kayak kita tuh perlu sebuah tantangan gitu untuk mencapai view-nya itu kan. Jadi it's just like more we have to lebih berusaha lagi I really love hiking because the fresh air and the green view like that. I really love it.
1: Okay, I really love the mountain too. Tapi kalau misalnya ada ini eskavator
0: gitu. But have you going to the mountain, Kak?
1: Never, because I have asthma.
0: Me too. Aku punya apa sih kayak fobia tentang ketinggian gitu loh, Kak. Aku lawan itu so that I don't really think that's my fear because kita tuh harus lawan gitu loh, Kak, kayak ketakutan kita untuk menaklukinnya gitu.
1: Okay. I will try it someday after I feeling like better with my, you know, my sickness.
0: Okay.
1: Jadi biar lebih tidak memerepotkan orang aja sih.
0: Oh iya sih, benar sih, Kak.
1: Itu sih yang aku takutkan gitu kan. Okay, and then the next question, would you rather travel by plane or by train?
0: So kalau dari pertanyaan itu sih ya, I would prefer to travel with train. And sometimes kalau kita pakai train kan kita harus pakai boat juga kan, kalau misalnya harus ke another island gitu kan. Jadi aku tuh lebih suka kalau misalnya perjalanan itu yang kayak slowly and we we don't have to rush our travel road gitu kan. Jadi kita harus menjelajahnya satu-satu aja gitu.
1: Oke. Iya sih, kalau naik pesawat kan kayak kita harus banget kayak buru-buru banget gitu. Perginya gak tenang banget ya. Oke, next question. Would you rather to travel alone or with friends?
0: Well, I like my alone time, but I prefer to travel with my friends because it will be more fun and I will have so many pictures and so many like experiences with my friends, and that will make a moment that I will never forget for my life gitu kan. Jadi I prefer travel with my friends.
1: With your friends. Yeah. Okay. And then would you rather to stay in a hotel or go to the like camping?
0: Honestly, I will choose hotel because, you know, we are so tired to traveling around, and then we have to have a good kita punya harus punya istirahat yang bagus gitu kan?
1: Biar comfort.
0: We have to comfort ourselves. Gitu sih, Kak. Gak muluk-muluk.
1: Aku juga lagi kayak malas banget kita harus bangun tenda.
0: Iya kan?
1: Aku mau tidur di kasur yang empuk.
0: Betul.
1: Okay, then would you rather explore a city or visit a village?
0: Based on maksudnya dari aku sendiri ya, Kak, I will prefer choose a village because it will be more naturally we can know that our their culture and their maksudnya kita bisa tahu differences kita dengan mereka gitu. Jadi kayak lebih kerasa aja gitu.
1: Yes, me too. I agree with you. Okay, the last question, would you rather travel in Indonesia or abroad?
0: Okay. That's really hard question. But, but I would choose to travel in Indonesia first because there's so many places and there's so many islands in Indonesia that have so many diversity and difference. Like, yeah, I have to explore there all first.
1: Yeah.
0: So I can know that my country, there are so many things difference in my country gitu. Setelah itu baru aku punya keinginan untuk keluar negeri juga kayak salah satunya tuh kayak Norway.
1: Norway.
0: I really want to go there.
1: Oh, me too. Yeah. It's a really small
0: country yeah.
1: But katanya di sana aman banget. It's yeah. safe there and comfortable. Terus juga negaranya makmur.
0: Ya, yeah, betul
1: so
0: banget.
1: So I want to know how can they manage a small country with semua fasilitas yang mereka punya.
0: Yeah, and their government is so good too, and the Northern Lights is I really want to go there.
1: Okay, one day. Amen.
0: Yeah, one day. Amen.
1: Okay then. Nah, semudah itu ya untuk kita ngobrol. Ini baru yeah. obrolan kecil sedikit soal traveling. Dan kalau punya teman untuk ngobrol, itu sebenarnya bakal membantu teman perdua untuk bisa mempelajari lebih banyak kosakata. Ya, salah satunya seperti destinasi. Nah, itu kan ada bahasa Inggrisnya, destination. Mungkin Kak Marcia bisa bantu aku enggak gimana caranya pronounce kata destination.
0: Okay. Kalau destination sendiri mungkin kayak destination gitu ya.
1: Okay. It's not dash gitu ya, tapi lebih kayak antara A dan E gitu.
0: Yeah, destination.
1: Okay, destination ada Y gitu ya. Oh, okay. Can you give me an example in a sentence?
0: Maybe for example is Lombok is my favorite travel destination because it has many beautiful beaches and amazing mountains and a very peaceful atmosphere there.
1: Oh wow, okay. Itu baru satu kata bisa menjadi satu kalimat ya.
0: Iya.
1: Terdiri dari banyak banget vocabulary ya. Tapi kita juga punya beberapa vocabulary yang harus teman perdua kuasai juga supaya kamu kalau mau traveling bakal ngerasa aman banget. Can you help me mungkin Kak Marcia untuk bacain ininya?
0: Kalau dari seingat aku ya ada tiket, ada airport, and then wait.
1: It's okay. I will help
0: I'm
1: you.
0: I'm sorry.
1: Yeah. It's okay. Ada ini juga kayak trip.
0: Ya, ada vacation, ada tourist, ada passport, tiket, hotel, beach, and mountain map, and suitcase, journey, adventure, and guide, and souvenir. Maybe.
1: Yeah.
0: Yeah, I think that's all. And there's so many vocabulary that we have to know.
1: Mungkin basic-basicnya mulai dari oh kalau kita di airport ada apa aja tuh istilah-istilahnya.
0: Iya, yeah, kayak plane, pesawat kan, terus gate kan, gerbang gitu.
1: Biar nggak salah nanti tahun kedua. The gate 5 is open.
0: Apa tuh?
1: Bingung juga. Iya. Yeah. Negeri nggak ada yang nge-translate pakai bahasa Indonesia kan. Yang penting ini kamu latih, kamu catat dan kamu ingat-ingat supaya kamu kalau keluar negeri bisa lebih oke. Okay, aku tahu apa artinya ini gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, entar kita bakal lanjut lagi untuk ngobrolin soal traveling ini. But we're going to take a break like maybe 5 minutes ya dengan beberapa lagu yang maksudnya bikin teman berdua happy untuk belajar bahasa Inggris. Jangan kemana-mana, tetap di English Corner.

0: English Corner ya teman Pro2. Dan kita masih ngobrolin soal traveling around the world ya. Kalau misalnya aku tanya ke Kak Marsha nih, ingin pergi kemana? Di kalau keluar negeri maunya kemana?
1: Oke, kalau keluar negeri ya. I would choose Norway for my first destination, and also Edinburgh, and yeah, I want to go to Arab Saudi too, because yeah, there's Mekah there, and I really want to go there.
0: Okay. Nah, kalau misalnya nih, you want to go to abroad gitu kan, luar negeri. Apa aja sih yang perlu kita siapin? Kalau misalnya mau liburan mungkin atau mau belajar ke luar negeri gitu.
1: Maybe based on my opinion ya. Yeah, in the first place, we have to learning about the basic English gitu kan for the conversation, so that there's our kayak itu modal kita gitu untuk di sana, itu our basic to live there, to travel there, so that we don't have to open translate for a basic moment gitu kan. Jadi and we have to menyiapkan passport, maybe visa untuk negara yang need visa gitu kan. And we have to learn about their culture too, because there's so many different culture in the different country too, and we sometimes like the differences is like apa ya, kayak krusial gitu loh Kak. Kayak misalnya ada beberapa kosakata yang tidak boleh digunakan di sebuah negara gitu. Kayak apa ya, contohnya tuh kayak ada beberapa negara yang menganggap bahwa kayak apa ya, kayak menatap itu tidak sopan. Jadi we have to like setidaknya kita tuh tahu gitu basic culture mereka yang tidak sopan seperti apa gitu.
0: Iya, misalnya mungkin kalau di Jepang ya, tawan pro 2, kita tuh nggak boleh naruh sumpit tuh ditancepin di nasinya gitu, harus ditidurin di ujung mangkuknya. Karena kalau kita berdirin kayak gini tuh nggak sopan artinya, kayak menghina gitu.
1: I heard that.
0: Bahkan kalau kita makan mie, kita tuh nggak boleh kayak motongnya.
1: Jadi harus gitu.
0: Bahkan kalau kita nonton watching anime something like that, they always eat like
1: like Naruto.
0: Kok bisa ya, padahal panas gitu.
1: Iya kan, tapi mereka tuh kayak udah terbiasa aja gitu mulutnya.
0: Kayak kok enak gitu kan, pas kita coba pakai mie ayam.
1: Iya bener-bener, langsung merah nih mata.
0: Gak bisa ternyata kepanasan.
1: Bener.
0: Okay. So there are a lot of things that we have to prepare ya sebelum pergi ke luar negeri. Karena katanya kalau paspor tuh bisa gak keluar juga ya, bisa gagal gitu.
1: Iya, itu
0: apa, tuh visa ya?
1: Itu visa sih kayaknya.
0: Visa ya?
1: Iya, kadang kayak dari Indonesia itu udah di apa namanya, udah diterima, tapi ternyata di sana tuh belum diterima gitu data kita. Itu kadang kesalahannya.
0: Agak takut juga.
1: Iya, but I don't know. Maksudnya kayak aku nggak tahu lebih khususnya sih gimana itu.
0: Yang jelas pokoknya kita harus well prepared untuk pergi ke luar negeri ya teman-teman Pro 2 ya. Okay, next di sore hari ini kita mau ngobrol juga soal beberapa kata yang harus dan wajib, kalimat sih lebih tepatnya, yang harus dikuasain sama teman Pro 2. Kayak mungkin kalau untuk obrolan sama teman untuk latihan, kayak misalnya bisa nanya, do you like traveling? Nah, kayaknya aku bisa tanya ke Kak Marsha sekarang.
1: Boleh banget. Yeah, I really love traveling, because when you're traveling, it will give you an experience that just like a class without a walls. Ya, gitu perumpamaannya kan, karena we will explore the differences of their culture, the differences of their food, the differences of their language gitu kan. Jadi kayak secara tidak langsung itu tuh seperti kelas tanpa dinding gitu bahasanya. Gitu sih Kak.
0: Benar banget lagi.
1: Dan itu tuh kayak lebih apa, kita nge-refreshing juga kan. Kita lagi stress terus traveling tuh pasti kayak, wah ini suasana baru nih gitu. Itu sih suka banget.
0: aku pernah sebenarnya waktu itu bukan traveling sih ya, tujuannya ada tugas lah gitu. I went to Jakarta and then setelah kegiatan itu aku kan punya waktu tuh untuk jalan-jalan. I want to stress release gitu kan sebenarnya. Tapi what I got there is getting more stress.
1: Really? Why?
0: Karena jalanan macet dan sangat ramai itu.
1: Oh ya, the busy is
0: like,
1: there.
0: Wow, like so hectic gitu. Kayak kita mau nyantai mau sambil jalan-jalan tuh kayak gak bisa rebutan kursi, rebutan posisi untuk berdiri. It's like different culture lagi kan.
1: Kayak culture shock gitu tiba-tiba kan, aduh macet nih di sini. Ini biasanya kan cuma diri mungkin doang kan yang
0: benar lagi. Iya. Karena kita di sini terbiasa dengan slow living.
1: Iya benar.
0: Ya sesibuk-sibuknya kita kayak masih di jalan masih nyantai,
1: iya, nyantai.
0: Gitu. But di sana no, like harus selalu was-was.
1: Iya
0: gitu.
1: Harus ikutan hektik juga mau nggak mau kan. Kalau nggak ikutan hektik ntar kita yang keinjek-injek.
0: Bener lagi ya ampun. Jadi kalau sejauh ini selain di Mataram nih, yang di Pulau Lombok lah gitu ya atau NTB, do you ever go to another city in Indonesia?
1: Okay, Indonesia. So well, sebenarnya aku besarnya di Malang sih kak.
0: Oh really?
1: Yeah, I went from Malang to here is when I was in elementary school when I was 6 years old. Baru aku pindah ke sini. Jadi aku tuh besar di Malang dulu.
0: Oke. Jadi dari SD di sini ya. Okay, and then kamu berarti like you know pulang kampung kah? Setiap lebaran maybe?
1: Last time I pulang kampung itu sih when I was in high school. In the 10th grade. Yeah, it's a long time ago.
0: Okay.
1: And I really miss that moment.
0: Karena tetap aja itu the place you grew up gitu kan ya.
1: That's really ya aku di sana gitu, kayak aku rasa tuh di sana gitu.
0: Okay, berarti kalau another city belum pernah?
1: Another city banyak sih kak.
0: Kemana aja tuh?
1: For example Bali, terus di Jawa juga beberapa aku udah kayak Bandung, Surabaya, itu banyak sih kak, lumayan. Tapi aku lebih suka nggak tau kenapa I love my island in Lombok, cause there's so many places to travel gitu kak. Kita bisa hiking, bisa go to the beach, watch the sunset, which is the sunset is so beautiful there. I really love Kuta. Itu kan kalau dibandingin sama Bali ya, udah jauh banget crowdednya kan di Bali sama di sini. Jadi itu kayak point plus aja gitu kak.
0: You know what I always say to my friend that come from another city or another country, I said like I have a privilege to grow up here because I always like I can go healing every day.
1: Yeah, that's right.
0: Every time that I want to, you know my home is really close to the beach, so I just across the street and then I'm already at the beach.
1: Yeah, that's right. That's our privilege and my Australian friends said it too. They say like, "Oh, you are so lucky that you live here." They bilang, aku tuh kayak ya udah yes I am gitu, kayak ya udah aku sombong aja ya emang gitu kan.
0: Yeah, you want to live here too. Okay. Can we go to the next question?
1: Yeah, sure.
0: Okay, when you maybe get stressed or sad, where do you usually go?
1: Sebenarnya aku lebih suka mountains ya kak, seperti yang aku bilang tadi. But mountains is so far from here. It is in the Sembalun, and there, and it takes 3 hours to go there. And it more drain myself if I in a not in a good performa, condition gitu kan. Jadi I more prefer go to the beach like Senggigi Beach and Kuta Beach. But sometimes I riding motorbike in the bypass. It really heals myself because. Like you know it a good experiences when you motoran di bypass, terus itu tuh lagi suasananya sunset, dan itu sunsetnya bagus banget, dan itu kayak aduh itu seisi langit tuh kayak kelihatan semua kak kalau misalnya di bypass, jadi kayak aku senang banget motoran di sana.
0: You know another privilege,
1: my
0: home is so close to bypass actually.
1: Oh really?
0: So I always pass the bypass every day.
1: Oh.
0: Like oh my god, oh this road
1: kan?
0: Is so pretty.
1: Iya kan, bener kan, kayak wow this is so pretty, I'm lucky to live here gitu kan.
0: I like the color of the sunset.
1: Iya, kayak it's pinkish, more, pinkish gitu loh.
0: Pinkish, a little bit lilac, and then a little bit orange. Wow.
1: But sometimes is turning reddish too, and aku kayak pernah dengar kalau misalnya dia reddish tuh itu berarti kita tuh lagi papasan sama planet Mars gitu loh kak.
0: Oh really?
1: Iya.
0: Oh.
1: Terus sih katanya kayak I'm interesting about atmosphere this ya.
0: Kayak warnanya nggak selalu sama gitu, sunset di Lombok tuh kayak selalu ada warna yang berbeda dan kayak ih cantik banget. Kadang mataharinya merah banget
1: iya,
0: gitu kan.
1: Kadang juga besar banget gitu, kayak aku juga gimana ini kok bisa tiba-tiba besar gitu, itu maksudnya apa gitu kayak.
0: Apa kita lagi dekat dengan matahari?
1: Iya.
0: Agak takut juga sih kalau
1: ya. Matahari epicentrum mah nggak apa-apa ya dingin.
0: Oh, iya. Itu kayak. Oke. Oh lucu juga. Bisa nih kita ajak gitu. Oke. Terus juga ini kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu kendaraan yang dipakai. Kalau tadi kan katanya suka pakai kereta, but here we don't have any train gitu kan.
1: Betul.
0: Kayak I was asking why, kenapa tidak ada train di sini?
1: Yeah, I wish we have subway in Lombok because it will apa ya kayak mengurangi polusi juga kan kayak.
0: Walaupun memang polusi di sini tidak sebanyak setebal di kota lain.
1: Itu dia, itu privilege juga.
0: Tapi ngomong-ngomong, by the way, Mataram is getting more crowded here. I don't know where are these people come from.
1: Ya betul banget kayak. Damn, apalagi dekat kampus tuh, aduh macet banget sana sini gitu kan.
0: I know, and then I always say to myself like, can you just stop coming to Lombok, coming to Mataram because I want to keep my city in peace.
1: Yeah.
0: No traffic. What is it? Macet ya? Traffic?
1: Crowded maybe?
0: Traffic jam? Traffic? Yeah, something like that. Because sometimes ya nggak cuma Rembiga aja tuh yang macet.
1: Iya yeah, benar.
0: Bundaran ini. Bypass itu juga suka macet.
1: Iya benar-benar kak. Aku kan tinggal dekat sana juga ke kampus juga selalu lewat sana. Itu tuh aduh ya Allah orang-orang dari mana sih datangnya gitu kan kayak. Aduh semua orang aja ke Lombok gitu.
0: Mataram is getting popular. I know. I'm proud but also please stop. Tambah lagi jumlah manusia.
1: Betul.
0: Yeah. Oke, tapi kalau misalnya ini bepergian dengan kendaraan yang ada di sini, sukanya pakai apa berkendaranya?
1: Oke, sebenarnya kalau misalnya ada plus minusnya ya kak tiap kendaraan tuh. Kalau yang dari aku rasain, sebenarnya aku prefer pakai motor karena itu kan bisa apa ya, we can
0: flexible gitu ya,
1: kayak the busy pernah street
0: traffic,
1: tuh, kita tuh bisa apa kayak ya udah apa sih nyelip gitu kan. Nah kalau misalnya pakai car itu kan more apa ya, tidak terkena terik matahari, terus ya
0: lebih comfort ya,
1: more comfort and then more safety too, and ya itu udah ada kurang lebihnya. Tapi aku juga suka kak pakai Reflow. Tau Reflow is a bike in Unram from Great Wiz, is a like a company in Unram gitu. I think that this company it's from Korea but have a cabang in Unram gitu, dan itu tuh sepeda listrik itu kak. Jadi kalau kita whoosh gitu tuh dia ada pushnya gitu loh dari sepedanya.
0: Jadi nggak terlalu effort.
1: Iya, nggak terlalu effort. Itu seru banget.
0: Oh iya, itu yang bisa disewain buat sepeda di dalam Unram itu kan ya.
1: Iya, dan banyak juga kan yang udah ada cabangnya. Eh bukan cabang, apa sih kayak tempat taruh sepedanya gitu loh. Udah bisa sampai West Lombok. East Lombok maksudnya. Udah sampai East Lombok juga.
0: Okay. Can you imagine to riding bicycle from Mataram
1: to East Lombok?
0: But
1: incredible.
0: Maybe we can, yeah, we can try it. One day. Day one baru nyampe lo pegel, baru kayak aduh pegel capek.
1: Bener.
0: Aduh. But it's so much fun. for today's conversation nih, mm-hmm. ya, Kak Marsha, because I think you love to traveling too.
1: Yeah, I really love it.
0: Yeah, so it's a really perfect conversation between us, and kita bisa pakai topik ini untuk latihan bahasa Inggris barengan sama teman-teman kita. Dan jangan takut salah juga ya, kalau misalnya kita traveling, yeah. terus bahasa Inggris kita masih belum bagus, kita masih tetap bisa dipahami kok.
1: Iya, tapi tau gak sih guys, kayak misalnya kita lagi traveling around, terus kita ketemu sama native speakers tuh, kayak kita tuh kadang walaupun kita kayak gak sepinter itu bahasa Inggris, jadi kayak ke-trigger gitu loh, keluar jadinya kayak skill bahasa Inggris kita entah dari mana kok bisa tiba-tiba bisa bahasa Inggris nih. Itu justru yang kayak, tapi justru yang kayak di keadaan under pressure gitu, malah itu justru yang tiba-tiba lupa vocabulary apa gitu ya.
0: Kita tahu kok itu bahasa, bahkan itu mungkin kata yang sangat dasar yang kita lakukan sehari-hari. Jadi kayak, I forget what is the English gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Oke, kalau gitu. Nah, sebagai penutup untuk English Corner hari ini, ada beberapa tips yang bisa Taman Pro 2 aplikasikan untuk belajar bahasa Inggris about traveling ya. Yaitu pelajari kosakata sederhana sebelum berangkat, terus jangan takut untuk bertanya dalam bahasa Inggris ke orang-orang, hormati juga budaya dan juga adat setempat seperti yang Kak Marsha bilang. Siapkan itinerary ya, jadwalnya mau kemana aja, mau ngapain aja, supaya perjalanan kamu lebih nyaman dan gak, you know,
1: keteteran
0: gitu, bener. Dan jadikan setiap perjalanan itu sebagai kesempatan untuk belajar hal baru.
1: That's right.
0: Wah, seru banget hari ini. Nanti nanti teman Pro 2 kalau misalnya mau ikutan challenge dari kita untuk minggu ini di English Corner, kamu bisa bikin video yang menceritakan tentang pengalaman kamu traveling kemana aja, nggak harus yang kayak ke luar negeri, boleh yang kayak mungkin ke kota lain. Dan ceritakan pengalaman kamu di sana, ngapain aja, kemana, pakai apa. Itu bakal ngelatih bahasa Inggris Taman Pro 2 banget.
1: This is your show time to show your experiences through your... Ini kan biasanya banyak tuh orang-orang, apa, teman-teman Pro 2 yang punya highlight banyak. Negara-negara gitu. Itu, this is your show time, guys.
0: Show off ya, cerita yang pernah kemana aja. Why I ever go to Korea?
1: Betul, betul.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2, but unfortunately, karena waktu kita ternyata sudah habis.
1: No. Our conversation is so good.
0: Yeah, it's so fun, right?
1: Yeah.
0: Nanti mungkin minggu depan Kak Marsha mau datang ke sini lagi juga. Boleh banget.
1: Sangat, I'm glad to be here.
0: Oke, kalau gitu we will wait for you next week ya.
1: Oke.
0: With different topic tentunya.
1: Oke. Thank you, Kak
0: Yani. Iya, dengan senang hati juga Kak Marsha. Terima kasih juga udah mampir ke Pro 2 ya.
1: Oke, my pleasure.
0: Oke, teman Pro 2, terima kasih udah dengerin English Corner hari ini. Dan kita bakal ketemu lagi di English Corner minggu depan, every Thursday. Thank you everyone, bye-bye.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Sore tahun Pro 2, kamu masih dengerin 104,2 FM Roda Rere Mataram, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa, pukul 18 sampai pukul 17, 19 waktu Indonesia Tengah ya. Ini kalau menemani teman Pro 2 untuk senjata fakur sambil ngobrolin tentang apa aja sih kejadian yang udah kamu alami hari ini. Adakah kesalahan-kesalahan ataupun mungkin kelalaian yang kita lakukan sepanjang hari ini. Nanti kita akan berbenah bersama dan refleksi diri untuk jadi sosok manusia yang lebih baik lagi.

khusus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: kedua. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Alhamdulillah, kayak lagu ini memang paling cocok untuk banyak hal yang lagi akhir-akhir ini aku perhatikan ya. Entah di diriku sendiri atau mungkin di pengalaman hidup orang lain dan di konten-konten yang aku lihat akhir-akhir ini. Kenapa? Karena aku akhir-akhir ini tuh melihat banyak orang yang tidak puas ya, sulit sekali merasa puas dengan segala yang mereka punya, entah mungkin harta benda atau mungkin kecantikan atau mungkin jabatan. Memang ya, itu sesuatu yang selalu ingin terus kita kejar dan ingin kita pertahankan ya, kalau bisa semakin banyak, semakin melimpah. Tapi seringkali kita memilih cara atau jalan yang salah untuk mempertahankan itu. Kayak misalnya ada yang korupsi, ada yang mencuri, ada yang melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan, apalagi itu merugikan orang lain, pastinya jatuhnya jadi sebuah dosa gitu ya. Tapi kenapa di dunia ini kita tuh gak pernah merasa haus akan keimanan gitu? Kayak kita gak ngerasa puas dengan mungkin hal-hal baik yang sudah kita lakukan, atau mungkin tidak puas dengan banyaknya doa yang sudah kita panjatkan, bukan untuk meminta ya, tapi untuk bersyukur. Kayak kenapa gak dibalik gitu, kayak rasa haus, hasratnya itu dipindah ke dalam keimanan kita, bukan cuma untuk mengejar hal yang duniawi. Ini juga berlaku untuk aku ya, maksudnya aku pun juga kayak jadinya berpikir untuk merubah pola pikirku, merubah cara pandangku, ya kurang lebih kayak gitu lah teman-teman. Tapi yang jelas intinya adalah kita sebagai manusia tuh gak boleh sombong, gak boleh ngerasa kalau semua yang kita miliki ini adalah karena kita gitu. Semua itu karena izin dan juga kehendak dari Yang Maha Kuasa, dari Tuhan Yang Maha Esa.

Oke, teman Pro2, nggak kerasa banget waktu yang untuk menemani kamu di edisi hari ini sudah selesai. Makasih banyak untuk yang udah dengerin Pro2 dari tadi pagi, terus juga dari Pro2 Hitlist ataupun waktu yang mulai siaran ya. Iya, dan aku harap teman Pro2 malam ini bisa beristirahat dengan nyaman, tidurnya nyenyak, nyaman. Biar besok makin semangat lagi untuk menjalani aktivitas. Setelah ini bakalan ada jazz music, terus juga bakalan ada jaga malam, ada MLC juga ya teman Pro2, langsung dari Pro2 Jakarta. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Yang ini pamit, bye-bye.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, Tuan Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempercepat penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembiayaan digitalisasi transaksi, legalitas produk, hingga perluasan pasar ekspor. Langkah ini diarahkan untuk mendorong investasi sektor UMKM mencapai 1 triliun rupiah pada akhir 2026. Strategi tersebut dijalankan secara terpadu oleh sejumlah organisasi perangkat daerah bersama perbankan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, Dekranasda, serta kementerian terkait. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam beberapa hari terakhir. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 menunggu giliran mengisi bahan bakar, terutama pada jam-jam sibuk di pagi, sore, hingga malam hari. Kondisi tersebut menyebabkan waktu tunggu pengisian bahan bakar menjadi lebih lama dibandingkan hari-hari biasa. Meski demikian, proses pelayanan di SPBU tetap berlangsung dengan pengaturan oleh petugas di lapangan. Masyarakat diimbau tetap tertib saat mengantre, mengatuhi arahan petugas SPBU, serta menjaga ketertiban agar proses pengisian bahan bakar dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna. Sekian teman Pro 2 informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Stay tune.
2: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kita anggap aja Surabaya lah ya.
3: Yes, anggap aja Surabaya. Agak,
2: karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Itu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
3: Surabaya coret.
2: Surabaya coret. Benar-benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis ya, single terbaru.
3: Betul banget.
2: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
3: Kalau single sebenarnya kedua.
2: Oke.
3: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
2: Oh.
3: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
2: Oh wow.
3: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
2: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes, sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
3: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
2: Mm-hmm.
3: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
2: Benar.
3: Gitu. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
2: Oh, gitu. Oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
3: Yes, betul. Bener. Tapi masih nulis.
2: Masih nulis jadi, tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
3: Cek,
2: yang
3: cek.
2: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
3: Halo. Sorry.
2: Alright.
3: Maaf.
2: Oke. Aman.
3: Kayaknya ada something ya.
2: Iya. Sorry, biasalah ya. Namanya juga.
3: Tadi sampai mana ya?
2: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023.
3: Betul.
2: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
3: Tapi masih nulis kok. Masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
2: Oke. Okay, gitu. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
3: Bulan Februari.
2: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
3: Beda.
2: Oke, okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
3: Yes, EP perdana.
2: Wih, seru.
3: Terus rilis lagi ini single lah.
2: Benar-benar.
3: Ya, semoga kalau bisa album ya.
2: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
3: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
2: Oke.
3: Okay, jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
2: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
3: Lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh gitu.
2: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak diracunin gitu kan.
3: Mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya.
2: Okay.
3: Di masa mudanya mereka ya.
2: Oh iya, wow.
3: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
2: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
3: Cinta banget sih, jatuhnya sekarang cinta banget.
2: Alright, berarti pas umur 2 SD tadi, bener?
3: Kelas 2 SD.
2: Kelas 2 SD

0: tuh.
1: Oke. Okay.
0: Wah, aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya?
1: Oke. Okay. Ya, akhirnya les ya, juga. Gitu. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
0: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
1: Oh, oke.
0: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
1: Oh, I see.
0: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh.
1: Oh, belajar terus ya. Iya sih. Itu seru sih. Itu seru sih.
0: Seru tuh.
1: Benar-benar. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga. Itu belajar dari klasikal dulu kan.
0: Juga.
1: Benar. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
0: Yes.
1: Seru, itu seru. Mungkin. seru.
0: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
1: Benar. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
0: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Wih. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
1: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
0: Aku main gitar aja.
1: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
0: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
1: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke.
0: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu.
1: Betul.
0: Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
1: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
0: Belum.
1: Oh belum ya? Waktu itu belum ya?
0: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
1: Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright, itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu, oke okay. Ya? Kenapa gak dirilis bro?
0: Untungnya didengerin terus ya. Jadi
1: okay.
0: Tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
1: iya okay, sih.
0: Oke, enggak jadi deh gitu.
1: Oke. Benar sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Benar kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1 2 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
0: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
1: lumayan tuh.
0: Terlalu panjang ya untuk
1: bener.
0: Rilis tuh gitu.
1: Iya, iya.
0: Ya udah deh rilis deh.
1: Oke.
0: Terlalu buang-buang banyak waktu.
1: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang. Nulis lagi didengerin kayaknya kurang. Tapi akhirnya 2023 rilis lah. Gitu ya. Alright.
0: Tapi kadang ego juga kan jadi
1: ya,
0: kita ini.
1: Bener.
0: Anu enggak, maju enggak. Ya manusia ya.
1: Bener. Namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
2: Yes.
1: Nih ada tak tersampaikan.
2: Mau 2 bulan harus.
1: 2 bulan ya. Ya bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
2: 2 bulan.
1: Cepet banget kerasanya ya. Udah Agustus aja nih
2: bulan sudah.
1: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
2: Agak bingung juga ya.
1: Bener.
2: Tahu lagu tak tersampaikan. Gak tahu dong, kan gak tersampaikan gitu. Ada yang bilang gitu.
1: Bener.
2: Kok pikiran juga.
1: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
2: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
1: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
2: walaupun,
1: nih?
2: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
1: okay.
2: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
1: Oke.
2: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
1: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
2: Okay. Aman nggak bang?
1: Aman. Oke. Okay, ini bercerita tentang apa?
2: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
1: Oke.
2: Okay. Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
1: Oke.
2: Okay. Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
1: Oke.
2: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
1: Oke.
2: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
1: Iya benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
2: Betul.
1: Benar. Wow.
2: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
1: Oke. Okay.
2: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
1: Oke. Okay. Shout out buat Ega ya. Oke.
2: Okay. Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
1: Oke.
2: Nah, cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
1: Oh wow, oke, itu.
2: Nah, that's why itu. Halo?
1: Iya.
2: Itu ada di liriknya sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
1: Oke.
2: Terus harusnya ku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
1: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
2: iya, jangan sampai
1: ya.
2: Teman-teman semoga sehat semua.
1: Benar. Maksudnya kayak
2: semoga
1: ini
2: semua,
1: sebagai ya. Perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
2: Yes.
1: Benar. Oke. Okay. Wow, tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
2: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih
1: juga. Benar.
2: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
1: Benar-benar.
2: setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
1: Wow.
2: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
1: Iya, yeah, yes.
2: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
1: Ah, itu dia. Benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
2: Betul.
1: Benar. Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
2: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
1: Okay.
2: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, gak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga-tetangga kayak wow gitu.
1: Wah, iya sih.
2: Itu mungkin di situnya sih.
1: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat nih ini apa ya? Ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
2: Inspirasi untuk, juga sih.
1: Untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release sebelumnya gitu. Ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah, bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih,
1: benar. Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih, harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan apa ya, bahasa di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya, maruk ya, rakus gitu, semuanya disikat ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refresh pun aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single-single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh ya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oke. Enggak, instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak. Ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga. Karena yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya
1: gitu. Bener-bener langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan. Karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan. Kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Bener-bener.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang, walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Gitu. Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh oke. Okay.
0: Benar. Karena itu. ya itu balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
1: Ego.
0: Kan.
1: Betul.
0: Ego kita kan gitu. Mm-hmm. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu. Tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Benar. Alright. Tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan soal AI. Gimana nih mas pandangan mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu, ngelihat AI sekarang ya mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana mas?
1: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau enggak salah.
0: Iya,
1: dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Oke.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tools sih, jangan sampai dia menggantikan
0: peran
1: pekerjaan finishingmu lah, tugas finishingmu itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Serang karena sih, ya.
0: AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh,
0: kan?
1: Terima kasih banyak mas.
0: Bener.
1: Karena
0: betul
1: emang, itu ya.
0: Iya kan.
1: Betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, alright.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: nyawa. Punya nyawa, bener. Oke deh, nanti habis ini
1: punya.
0: Bener, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita aja ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya ya kalau bisa ya.
0: Bener gak salah? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja, seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Menjelang malam ya. Bener. Tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak kayak, mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana ya, udah tenang gitu ya.
1: Maaf ya, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya? Pamungkas enggak sih? Enggak pamungkas juga sih kayak. Pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa gak?
0: Apa ya? Mungkin pengen kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih. Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh, boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget.
0: Harus di-spill.
1: Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang?
1: Bercerita tentang sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Jadi
1: seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu.
0: Kayaknya
1: lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar. Gitu.
1: Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi. Bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes, yeah,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya.
1: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu sebenarnya.
1: John Mayer.
0: Gitu. Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka. Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke.
0: Oh, wow.
1: The Beatles. Beatles. Okay. Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya, lumayan dengerin oldies, ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Ah,
1: sama
0: papa iya itu lagu rock nih. Iya sih, emang. Mungkin zaman-zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi
0: betul,
1: jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya
0: bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Dan mungkin buat teman Bro 2 yang enggak sabar pengin ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa
0: buat dengerin single-singlenya Bara di semua DSP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Thank you teman Bro 2.

Tuan Bro 2, apa kabar? Semoga kamu sehat selalu ya. Dan ketemu lagi sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram. Untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Malam-malam tuh emang pasnya kita saling curhat ya, Tuan Bro 2. Kamu curhat ke Dipa, Dipa curhat ke kamu. Kita win-win solution. Buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita, langsung aja ke WhatsApp kita Tuan Bro 2 di 081 902 057000, atau kamu bisa ke WhatsApp kita di sana, bisa ditelepon juga, dan bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2, kita masih dalam nuansa malam yang sangat dingin ya. Gak tahu kenapa Dipa belakangan ini ngerasa malam-malam nih kerasa dingin. So, I think kita butuh jaket yang 5 lapis at least ya. Karena ini udah bakal masuk musim hujan. Tapi teman Pro 2, buat kamu yang hari ini udah menjalani hari dengan maksimal, dengan good, please give yourself a credit. At least beli makan enak, minuman yang enak yang kamu sukain, supaya badan yang kamu ajak kedebak-kedebuk itu bisa menikmati makanan minuman yang enak-enak ya. Dan teman Pro 2, sembari dipenungguin curhatan kamu nantinya yang bakal masuk, Dipa bakal moving on dulu ke single dari Virsa Besari, Nuka and Audi.

0: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tumam Pro 2. Dan kita udah di jam 9.30 ya. Hopefully kamu masih bangun, karena Dipa masih butuh curhatan kamu, Tumam Pro 2. So make sure kamu kirimin Dipa sekarang curhatannya di WhatsApp kita 081-902-057000. Anyway, yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Tumam Pro 2 juga yang mau curhat masih bisa Dipa tungguin sampai jam 11. So make sure kamu gak hilang-hilang. Jangan hilang. Oke, Tumam Pro 2, kalau gitu Dipa dulu deh yang curhat ya. Oke, kalau Dipa sih curhatannya mungkin lebih ke personally ya. Pernah gak sih kamu ngerasa bahwasanya ada orang-orang yang emang benci kamu bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tapi karena kamu adalah diri kamu. Nah, Dipa tuh baru-baru itu merasakan hal ini karena Dipa menjadi diri Dipa sendiri, and some people itu gak suka dengan itu. Entah karena apa, Dipa juga gak tahu. Padahal Dipa pun interaksi sama mereka dibilang jarang juga iya, dibilang gak pernah juga iya gitu loh. Tiba-tiba aja gak disukain gitu. Tapi gak tahu kenapa ya, bahwasanya kita tuh kan ngeliat orang selalu dalam keadaan yang baik ya kan, dalam keadaan yang ramah, senyum gitu. Cuman ada aja mungkin celahnya kita tidak disukai, dan Dipa sadar bahwa it's okay, that's fine gitu kan. Gak semua orang tuh harus suka sama kita, karena gak semua orang punya selera yang bagus. Menurut Dipa segitu ya. Karena gak semua orang punya good taste. Jadi, oh, you don't have a good taste. Gitu aja sih Dipa nepisnya ya. Cuman yang Dipa heran tuh kalau kayak, kok lu bisa sih kagak suka berdasarkan hal itu gitu loh. Berdasarkan aku menjadi diri aku sendiri gitu. Tapi kamu pernah gak sih ngerasain ini Tumam Pro 2? Kayak kamu tuh dibenci hanya karena kamu menjadi diri kamu sendiri yang gak ngerugiin, yang gak ngeselin, yang gak neko-neko. Tapi tetap ada yang benci. Tetap ada yang spreading hate on you gitu loh. Kayak, why? How could you do that? Gitu kan. Kalau kamu pernah Tumam Pro 2, coba kasih tahu Dipa di WhatsApp kita 081-902-057000.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Oke, teman Pro 2 masih di 104,2 MHz, Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 buat kamu yang masih barengan sama Dipa, jangan lupa curhat-curhat, jangan lupa cerita-cerita. Karena kita masih di sesi jaga malam. Jangan kalau malam-malam ya, teman Pro 2. Buat kamu yang mau curhat langsung aja ke WhatsApp kita 081 902 057 ribu, atau kamu bisa juga ke Instagram Pro2 FM Mataram. Okay, anyway teman Pro 2, buat kamu juga yang pengen sesuatu ya, atau pengen makanan gitu ya, langsung aja beli teman Pro 2 kata Koteh ya, sebelum dagangnya tutup, karena ini udah mau jam 10. Biasanya itu jam 9, jam 10 kan resto atau tempat makan tuh tutup ya. Atau mungkin kamu lebih prefer makan tendaan kaki 5 gitu. Kalau Dipa sih lebih prefer yang kedua ya, makan tendaan dan kaki 5. Karena apa ya, karena enak juga sih, maksudnya rasanya tuh kalau kita tendaan tuh rasanya homey, terus sangat-sangat family gitu loh. Ngerti gak sih kamu bahasanya ini, Pak? Oke, okay, anyway teman Pro 2, kita masih di cerhatan ini ya. Ini ada teman kita yang anak rantau dan dia ngekos. Hari ini uangnya itu sisa 30.000 lagi dan dia belum makan dari pagi karena berasnya habis. Sengaja gak pakai karena lusa teman kerjanya itu nikah. Dia malu kalau gak datang, mau minta uang ke orang tuanya pun, tapi hari Senin kemarin dia udah minta, dikasih 100.000 gitu kan. Mau nangis tapi bingung harus gimana. Gini, menurut kamu aja, dimana-mana kalau di posisi itu mendingan gak ikut kondangan sih ya, dan pakai uangnya buat bertahan hidup sih. Coba cari sampingan deh, kalau anak rantau gini tuh pasti harus bisa pilih-pilih juga. Pokoknya semangat ya buat kamu yang lagi pusing-pusing ya teman Pro 2, semoga cepat ketemu jalan keluarnya.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita

Okay, udah 10.30 82. The night still young. Kalau katanya lagu itu ya, the night is still young. Yes, jadi karena the night is still young, masih 30 menit lagi kamu bisa waktunya curhat cerita-cerita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Anyway, teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Kita bakalan ke curhatan berikutnya.

Dan ini kita bakalan ke curhatan selanjutnya. Ini ada teman kita yang udah pacaran 3 tahun dan dia tuh lagi bener-bener struggle sama perkuliahannya gitu kan ya, saking capeknya. Sedangkan si yang curhat ini kan 25 tahun, kehidupannya cuma kerja, gym, dan kehidupan tenang seperti biasa. Dan mereka umurnya tuh beda 5 tahun. Semenjak si doinya ini kuliah, dia tuh kurang hangat gitu loh di hubungan ini. Cara banget perhatiin si pacarnya ini, kayak tanya tentang kehidupannya kayak gimana, terus semua tuh kayak selalu tentang hidupnya gitu loh. Gak pernah nanya sama sekali tentang hidupnya si yang curhat ini gitu kan. Makin lama dia tuh ngerasa makin gak cocok kan. Kalau diperhatiin kayak si yang curhat ini ngedengerin keluhan pacarnya mulu, tapi dia gak pernah ditanya, kamu gimana hari ini gitu. Ini kayak gimana ya, harus gimana ya, karena si yang curhat ini udah capek katanya. Menurut Dipa sih kamu obrolin baik-baik dulu ya. Kamu tuh sebenarnya udah tahu jawabannya kan, tapi cuma perlu meyakinkan diri kalau keputusan kamu tuh benar gitu loh. Kamu tahu kan, kehidupan setelah kuliah tuh jauh lebih menyeramkan. Jadi menurutku ya, lebih baik kamu ambil jalan tengahnya aja gitu. Buat kalian berdua tuh baiknya kayak gimana sih gitu, diobrolin dulu gitu kan. Dipa yakin juga sih kalian walaupun beda 5 tahun, kalian tuh punya pemikiran yang sama-sama dewasa sih.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
2: Wah, keren banget sepatunya, Rem. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
1: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
2: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
1: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
2: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita, rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
1: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan, tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
3: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.

Oke, teman Pro 2, dan kita udah di pukul 10.49. Sebentar lagi Dipa harus kelar nemenin kamu karena kita udah mendekati jam 11. I think thank you so much buat kamu yang udah curhat-curhat, yang udah cerita-cerita juga. Jangan lupa istirahat ya, teman Pro 2. Badan yang kamu ajak kedebak-kedebuk itu juga butuh istirahat. Dan teman Pro 2 juga yang udah curhat-curhat, thank you banget. Yang udah cerita juga, thank you. Jangan lupa buat selalu dengerin Dipa juga di 104,2 MHz. And selalu join ya kalau udah buka sesi curhatan. Dan buat kamu juga nih, teman Pro 2 yang mungkin lagi bingung, lagi suntuk ya, mungkin kamu bisa meristirahatkan tubuh kamu dulu sebelum kamu selesai untuk hari ini. Oke. Okay? Nah, teman Pro 2, di PM bertugas signing out dulu. And bye-bye teman Pro 2.

0: namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

2022. Saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amos, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana, dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja. Dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak, bangunan, dan tanah yang sangat luas. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuja banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rohmah, putri Afrayim bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rohmah merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh bahagia. Meski hartanya melimpah dan diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong. Dia tetap hidup sederhana dan tidak pernah menutup mata pada orang-orang yang membutuhkan.
1: Terima kasih, Tuan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu.
0: Begitulah doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh orang yang kuat imannya dan rajin beribadah. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan bertugas menyebarkan ajaran tauhid yang benar kepada penduduk Hauran. Sejak saat itu, Nabi Ayub memulai dakwahnya. Dia juga membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Iman dan takwa Nabi Ayub yang begitu kuat membuat iblis tidak senang. Iblis kemudian meminta kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan derita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati.
2: Apa yang terjadi dengan semua ternak ini?
3: Kita harus segera melaporkannya.
0: Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik.
4: Tuhanmu telah berbalik. Datanglah kepadaku, dan aku akan membantumu.
0: Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang, ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya.
4: Hai Ayub, lihatlah, Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya?
0: Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dermawannya pun tidak pernah berkurang. Dia tetap berbagi, meskipun hanya sedikit. Setelah dua musibah besar tersebut, datang lagi musibah baru untuk menguji Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Cobaan kali ini sungguh berat, hingga membuat Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, apalagi bekerja. Segala macam obat telah dicoba, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Mereka bahkan bergunjing di belakang Nabi Ayub.
5: Engkau tahu, dia pasti sudah melakukan dosa besar. Karena itulah Allah tidak menyembuhkan cobaannya itu.
0: Begitulah, selama Nabi Ayub sakit, hanya istrinya saja yang masih tetap setia. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ayub belum juga sembuh. Sang istri mulai merasa putus asa. Tubuh dan hatinya mulai lelah. Karena setiap hari harus bekerja keras demi upah yang sangat sedikit. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda istri Nabi Ayub.
6: Aku dulu menjatuhkan Adam lewat Hawa. Sekarang pun aku akan menggunakan cara yang sama.
0: Istri Nabi Ayub tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Dia memberanikan diri untuk mengadu kepada Nabi Ayub.
7: Engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita.
0: Nabi Ayub bertanya,
1: berapa lama kita merasakan kebahagiaan?
7: 20 tahun.
1: Lalu, berapa lama kita menderita?
7: 7 tahun.
0: Jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak sepantasnya mereka mengeluh, karena Allah tidak akan menimpakan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Nabi Ayub merasa kecewa karena istrinya telah tergoda oleh bujukan iblis. Dia kemudian bersumpah,
1: kalau Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul kamu 100 kali.
0: Cobaan ini terus berlanjut hingga 18 tahun. Selama itu pula, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh. Meskipun dikucilkan oleh orang-orang dan harus menahan lapar setiap harinya, Nabi Ayub tetap sabar. Suatu ketika, Nabi Ayub berdoa kepada Allah.
1: Wahai Tuhanku, aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang di antara semua penyayang.
0: Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan menurunkan firman-Nya.
8: Hentakkanlah kakimu ke atas bumi, niscaya akan muncul air yang sejuk. Mandi dan minumlah, maka penyakitmu akan sembuh.
0: Subhanallah, semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit. sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya.
8: Ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya. Maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu.
0: Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman,
8: dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
0: Semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati serta sikap pelapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub.
9: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: 104.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saya cari bacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali memperluas pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Tahun 2026 ini, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes disiapkan menjadi destinasi wisata baru melalui penetapan sebagai desa wisata. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Vivi Yulansari Esko, mengatakan Desa Jorok dipilih karena telah memenuhi berbagai persyaratan sebagai desa wisata. Selain memiliki potensi wisata yang telah dikenal wisatawan, desa ini juga didukung kelembagaan dan juga aktivitas ekonomi masyarakat yang telah berjalan dengan baik. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi NTB memastikan desa wisata tetap menjadi salah satu pilar pengembangan pariwisata daerah, meski arah pembangunan kini difokuskan pada pariwisata mendunia. Saat ini tercatat ada 401 desa wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun 10 pemerintah kabupaten dan juga kota di NTB. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Chandra Aprinova, mengatakan desa wisata justru menjadi pelengkap destinasi unggulan seperti Mandalika, Gili maupun berbagai ajang internasional yang digelar di NTB. Menurut dia, desa wisata menawarkan pengalaman yang tidak bisa ditemukan di kota. Wisatawan dapat merasakan langsung kehidupan masyarakat, mulai dari mengikuti tradisi nyongkolan, begawe, maulid, membajak sawah dengan kerbau, hingga belajar membuat kopi dan minyak kelapa secara tradisional. Konsep ini sejalan dengan tren pariwisata berkualitas yang kini berkembang di dunia. Wisatawan tidak hanya mencari tempat indah, tetapi juga pengalaman autentik, pelestarian budaya, serta lingkungan yang masih alami. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia tangan teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
5: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Jack it up.
1: Sepada, halo. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Jumat. Katanya sih hari ini adalah hari yang singkat. Jadi pergunakan hari yang singkat ini dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Dan pastinya sama Glow lagi. Kalau kemarin aku nemeninnya kapan ya? Pagi juga sih teman Pro 2, tapi di jam 10. Kali ini aku akan menemani kamu dari jam 6 sampai jam 10 nanti. Oke, jadi jangan terlalu dikangenin dulu aku, karena aku baru banget ngomong nih. Dan pastinya bakal ada lagu-lagu juga yang nemenin kamu. Dan bakal ada juga informasi tentang cuaca nanti ya, di jam 6:30 pagi waktu Indonesia Tengah. Sambil nemenin kamu bersiap-siap atau mungkin lagi ngasoy aja di rumah, aku bakal mengudara sampai jam 10. So stay tune terus sama Glow di Pro FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Kalau misalnya denger lagu ini tuh aku jadi kayak kangen Vidi gitu loh. Karena udah lama banget ya Vidi meninggalkan kita semua. Jadi kayak bener-bener gak ada yang heboh, tau gak sih sosmed aku. Kalau biasanya tuh dihebohin sama dia, jadi gak ada teman pro 2. Rada kangen sih sebenarnya. Kita doa yang terbaik untuk Vidi. Semoga segala dosanya diampuni dan dia ditempatkan di tempat yang paling indah di dunia ini. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Dan buat kamu yang mau beraktivitas, mau lari dulu, olahraga dulu, bakal aku temenin. Dan pastinya buat kamu yang punya banyak banget kegiatan di hari ini, bakal ada informasi cuaca untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, dengerin aku. Abis satu lagu dari Mariah Carey yang Type Dangerous ini, bakal kamu dengerin juga informasi cuaca.

0: Info cuaca hari ini.
1: Waktunya informasi cuaca hari ini teman Pro 2 di 7 Agustus 2026 di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapannya 64% dan kecepatan angin 4,4 km per jam dari arah timur. Di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan 44% dan kecepatan angin 2,6 km per jam dari arah tenggara. Di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan juga bakal cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapannya 51% dan kecepatan angin 19,4 km per jam dari arah barat. Di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapannya 54% dan kecepatan angin 11,2 km per jam dari arah barat laut. Jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan 84% dan kecepatan angin 9 km per jam dari arah tenggara. Itu dia informasi cuacanya. Oh, terakhir banget nih di jam 11 malam cuacanya bakal dingin teman Pro 2, bakal kabur doang sih, udara kabur di sini katanya sih. Dan suhunya 21 derajat Celcius, kelembapannya 84% dan kecepatan anginnya 6,2 km per jam dari arah timur laut. Gimana ya, kayak ini musim kemarau cuma dingin banget. Ini tuh bahaya banget buat kamu yang lagi kecapean, terus juga jadi belum sempat untuk minum vitamin atau mungkin makan makanan yang bergizi. Jadi jaga kesehatan deh teman Pro 2 ya. Walaupun panas di siang harinya, tapi dia tuh udaranya dingin. Jadi ini bikin rawan sakit banget. Aku walaupun nanti bakal pulang dengan cuaca yang pasti panas sih ya, cuma aku tetap bawa jaket 2 nih di sini karena dingin. Tadi pagi aku kedinginan. Makanya kayaknya kita perlu banget namanya untuk ekstra lagi menjaga kondisi. Dan buat kamu yang juga punya banyak banget kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan Agustus ini, ya udah dijaga-jaga aja sih situasi dan juga kondisi badan kamu. Itu dia informasi cuaca hari ini. Have a nice day teman Pro 2, dan jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi kamu, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Informasi cuaca hari ini dan

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Yeay, yeay, yeay, masih di Spada sama Glow yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Udah mau jam 7, jadi buat kamu yang sekolah, terus juga buat kamu yang lagi mau kerja, semangat ya. Gak ada yang bisa aku bilangin kecuali semangat, karena aku juga kerja. Jadi ya udah buat kita semangat aja, karena inilah kegiatan dewasa ya teman Pro 2. Dulu aku gak ngira kayak, ih enak ya pas kerja, maksudnya udah kerja terus gak ada larangan lagi mau sampai kapan mainnya. Tapi aku lebih baik ada larangan pulang jam 9, karena aku sekarang udah di titik yang kayak jam 9 udah pengen ada di rumah, karena memang gak tahu kenapa ya, kayak rasanya tuh capek gitu loh. Jadi kayak ya aku pengennya di rumah sih udah jam 9. Dan mungkin ada yang merasakan hal yang sama aku. Ya kita udah di titik dewasa itu sih. Aku udah di titik yang benar-benar apa ya, kalau misalnya lagi nongkrong jarang lagi. Ya kalau misalnya nih, aku tuh udah mengurangi gula, terus juga udah mengurangi makan-makanan yang tidak real food, yang terlalu banyak diprosesnya. Dan aku udah di fase yang mencari real food teman Pro 2. Dulu aku bilang kayak itu makanan nenek-nenek, aku nenek-neneknya sekarang. Mungkin kamu juga udah menjadi nenek-nenek, karena ya kita udah sadar kalau itu juga penting untuk kesehatan kita dan juga keberlangsungan hidup orang-orang dewasa ya. Baiklah. Dan nanti abis ini bakal ada informasi-informasi penting ya teman Pro 2 yang bisa kamu simak. Ya penting juga sih. Jadi ya udah, kalau misalnya mau tahu informasinya apa, dan buat kamu yang nanti malam mau nonton Indonesia lawan Singapura, semangat ya, semoga Indonesia beneran menang sih teman Pro 2. Jadi nanti bakal ada informasi apapun itu akan aku sajiin hanya untuk kamu.

0: Sakti naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.

0: Kita jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong. Tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
3: Oh no. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Mungkin kamu juga udah tahu teman Pro 2 kalau sekarang tuh lagi ada yang namanya fenomena Super El Nino yang ternyata saat ini tuh disebut-sebut itu bisa jadi yang paling dahsyat dalam 500 sampai 1000 tahun terakhir. Ada ahli meteorologi yaitu Rian Mawe mengutip data dari Pusat Perakiraan Cuaca di Eropa dan memperingatkan kalau ini tuh berpotensi menjadi peristiwa iklim paling ekstrim yang pernah dialami umat manusia dengan prediksi dampak cuacanya tuh bakal kerasa banget sampai awal musim semi 2027. Aduh, aku kehabisan kata-kata sih. Dan Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO ini juga mengeluarkan peringatan serupa ya, untuk memperkirakan El Nino ini bakal mencapai kategori kuat di periode Agustus sampai Oktober 2026, which is itu bulan ini dan juga bulan depan. Fenomena ini juga bisa berpotensi meningkatkan suhu global, bisa juga mengubah pola curah hujan dan mengganggu sektor pertanian dan juga ketersediaan pangan di berbagai macam negara. Jadi ini sangat-sangat mengancam kehidupan umat manusia sih. Aduh. Dan Sekretaris Jenderal PBB yaitu Antonio Guterres juga menyebut kalau kondisi ini itu bisa diperparah sama penggunaan bahan bakar fosil yang bisa memperburuk krisis iklim. Kalau untuk Indonesia sendiri ada Profesor Riset BRIN yaitu Emma Yuli Hastid yang menyatakan kalau Super El Nino ini itu resmi terbentuk di hari Rabu ya 31 Juli 2026 dan diperkirakan dampaknya bakal lebih agresif lagi dibandingin sama El Nino di tahun 2023 kalau misalnya kamu masih ingat. Sebagian besar wilayah Indonesia ini diprediksi bakal mengalami musim kemarau yang lebih kering dan juga lebih merata kecuali beberapa wilayah kayak misalnya nih Sumatera bagian utara, sebagian Sulawesi dan juga Kalimantan bagian utara yang berbatasan sama Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Jadi kayaknya kita mesti persiapin diri ya teman Pro 2 karena memang kita gak tahu bakal kayak gimana juga. Apalagi sekarang tuh benar-benar bisa dibilang tuh ya gimana ya. Soalnya kalau misalnya kamu bakal terus gak aware sama masalah lingkungan ya, masalah kayak gini nih bukan hal yang mengagetkan lagi sih. Ini bakal jadi hal yang biasa dan mungkin bisa lebih parah lagi. Jadi menurut aku udah tugas kita juga sama-sama lebih aware sama masalah lingkungan. Yuk kita juga harus menjaga lingkungan biar nanti di generasi-generasi selanjutnya itu juga baik-baik aja. Jadi buat kamu yang masih gak peduli sama masalah lingkungan, menurut aku harus sekarang mulai.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Jangan lupa ngopi juga buat kamu yang memang kopi person banget. Kalau aku sih gak bisa ya, teman pro 2. Emang kayaknya lambungnya lambung-lambung tua, lambung-lambung jamu, lambung nenek-nenek kalau kata orang sih. Karena aku sebegitu gak bisanya minum kopi. Tapi buat kamu yang ngopi banget, jangan lupa ngopi di hari ini. By the way, aku juga tadi baca nih, kalau ternyata di Bromo itu ada kebakaran. Ya ampun, apakah ini gara-gara musim kemarau? Karena emang sih panasnya tuh sepanas itu. Dan ternyata luas kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur ini mencapai sekitar 60 hektar are. Jujur banyak banget. Berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di hari Kamis kemarin banget ini, di tanggal 6 Agustus ya, ini Kepala Pusat Data, Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB yaitu Abdul Muhari juga mengatakan kalau area terdampak terbesarnya itu ada di dua wilayah administratif, yaitu di Kabupaten Probolinggo dan juga Kabupaten Malang. Kalau di Probolinggo itu ada sekitar 10 hektar are lahan di kawasan Watu Gede di Desa Sariwani ya, dan Kecamatan Sukapura yang ternyata dilalap api. Sementara untuk di Kabupaten Malang, kebakarannya ini menghanguskan sekitar 50 hektar are, jadi jauh lebih besar, di kawasan Jantur di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ya. Untuk menangani kebakaran yang sebesar ini sih, BNPB juga mengerahkan sejumlah personil dan juga pastinya peralatan, termasuk drone water spray dan truk pemadam kebakaran. Sangat miris ya. Jujur Bromo adalah salah satu apa ya, salah satu destinasi wisata yang pengen banget aku datangi. Kalau gak salah juga dulu tuh pernah kebakaran juga Bromo. Jadi ini kebakaran yang kedua kali kayaknya. Dan tentu ini adalah sebuah pengalaman yang sangat-sangat sakit sih. Untuk itu Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur yaitu Gatot Subroto juga menjelaskan kalau kebakaran ini pertama kali itu dilaporkan di hari Senin ya, di tanggal 3 Agustus di pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di wilayah Ranupani, Kabupaten Probolinggo. Nah, apinya itu tuh ternyata sempat dipadamkan, tapi keesokan harinya nih muncul lagi di siang hari dan terus meluas sampai saat ini juga. Mungkin karena emang kepanasan juga.

semua yang suka banget pergi-pergi ke gunung atau mungkin suka juga ya berekreasi lah ya ke hutan-hutan, jangan pernah yang namanya meninggalkan sampah. Pokoknya jaga lingkungan deh, karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi yang mau jaga? Jadi ya walaupun ini bukan ulah manusia sih, tapi manusia juga punya kewajiban ya untuk menjaga lingkungan itu biar tetap asri dan juga bisa kita wariskan ke generasi selanjutnya.

0: Sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Teman terbaik.

0: boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

Ngomong-ngomong soal sepak bola, aku juga kemarin sempat kepapar sama salah satu video ya, pesepak bola asal Thailand yang meninggal dunia karena kesambar petir waktu lagi bertanding di tengah hujan. Ini namanya adalah Safwan Away, 24 tahun yang dilaporkan meninggal dunia ya setelah tersambar petir waktu memperkuat klubnya di Stadion Santipap di Sungai Golok, Provinsi Naratiwat di Thailand di hari Selasa kemarin 4 Agustus di waktu setempat. Dan ini menurut dari laporan media lokal ya, yaitu Thai PBS, insiden ini juga terjadi waktu mereka lagi pertandingan turnamen regional Golok FA Cup yang berlangsung di tengah kondisi yang hujan memang. Dan sambaran petir ini itu tiba-tiba itu menghantam area lapangan dan tepat banget di dekat sejumlah pemain yang lagi bertanding nih. Ada juga yang mungkin kepapar sama video yang emang udah beredar juga di mana-mana yang menunjukkan benar-benar kilatan cahayanya itu secepat itu dan gede banget ya. Petir itu menyambar permukaan lapangan dan abis itu ada asap yang kelihatan muncul gitu abis kejadian itu. Sementara ada beberapa pemain yang langsung terjatuh karena emang kena juga sama sambaran petir ini. Akhirnya Safwan Away yang baru juga bergabung dengan klub Liga 3 Thailand FC Yala ini jadi korban paling parah di dalam insiden ini ya. Pemain yang baru berusia 24 tahun ini itu sempat mendapatkan pertolongan pertama dari penonton dan juga pemain lain sebelum layanan daruratnya tiba dan membawa ke rumah sakit. Tapi ternyata nyawanya gak bisa berhasil diselamatkan. Bahkan kepolisian setempat juga mengonfirmasi kalau Safwan ini meninggal dunia ya akibat insiden ini. Selain Safwan, ada 12 orang lainnya juga yang dilaporkan mengalami luka bakar karena kena dampak dari sambaran petir ini. Ini juga kabar dukanya udah dikonfirmasi oleh FC Yala melalui unggahan di Facebook klub yang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Safwan dan juga menuliskan innalillahi wa innalillahi rojiun ya untuk semua. Ini nih bisa dibilang apa ya? Kalau aku bilang tuh mungkin kalau misalnya mau bertanding ya, apapun liganya, walaupun liganya masih kecil-kecil, kalau misalnya memang cuaca tidak mendukung, ya udah depending aja. Karena kita nggak tahu ya, kita nggak bisa ngelawan alam. Jadi aku rasa lebih bijaknya sih adalah ketika kita itu lagi, ya mungkin alam lagi tidak bersahabat ya, kita yang ngalah manusia, karena kita nggak bisa. Kita gak bisa yang namanya untuk mengalahkan alam sih. Aku juga turut berduka untuk Safwan Away dan untuk keluarga. Semoga bisa diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Dan aku juga sedih ya, karena ini adalah punya cita-cita yang besar banget. Dan aku yakin juga dia bahagia ya waktu bermain. Mungkin kedepannya untuk yang mendengarkan aku dan juga bermain bola, ketika kamu diajak main bola apalagi hujan-hujanan, gak apa-apa ditolak aja, karena aku yakin juga itu lebih baik untuk kesehatan dan juga keselamatan kamu.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

ini buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Dan kayaknya di luar tuh lagi adem banget sih cuacanya, yang gak panas-panas banget. Jadi buat kamu mungkin yang libur juga di hari ini atau WFH, jangan lupa sambil cari matahari ya, karena matahari banyak banget mengandung vitamin D yang penting banget buat tulang. Selagi dapet yang gratis, kenapa mau yang mahal? Jadi ya udah, mending diambil dari sinar matahari aja yang bisa kamu dapatkan secara cuma-cuma, hanya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Cakep. Kenapa sih tiba-tiba jadi bijak gini pagi-pagi? Dan tadi juga informasinya tuh seputar tentang lingkungan ya, karena memang benar-benar kalau ngomong tentang lingkungan tuh banyak banget efeknya. Enggak itu tentang cuaca, enggak itu tentang sampah, kayak ada aja ya gak sih? Dan aku ngerasa kayak yes, sudah waktunya kita sebagai anak muda mungkin rada membosankan dan juga boring banget ya ngomongin tentang lingkungan, apalagi sama anak-anak muda. Ya tapi itu juga adalah sebuah tanggung jawab kita, karena kita adalah generasi penerusnya gitu. Kalau bukan kita yang jaga, gimana generasi-generasi penerus kita bisa merasakan lingkungan yang baik? Jadi nanti kita bakal bahas tentang lingkungan kali ya teman Pro 2. Pastinya bakal ada ngobrol yang seru-seru juga sama aku sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, melanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.